0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 2.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Sudah pukul 10.18 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, silakan buat yang mau request lagu salam-salam juga boleh. Walaupun di sini ada list, tapi kamu bisa request. Nah, nanti lagu requestan kamu bisa saya putarkan nanti ya. Langsung saja silakan 0821-9914-7873 ya, 0821-9914-7873. Bisa juga di media sosial kami, nanti saya bakal buka media sosialnya di inbox ke Facebook atau IG ya. Silakan yang mau request mau salam-salam boleh 0821-9914-7873, atau mau berbagi tips dan trik juga boleh ya. Sampai tuntas di jam 11 siang nanti.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
4: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
5: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
2: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Okay, 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani kamu di season terakhir pastinya ya. Tadi kita ngomongin tentang play victim ya, teman Pro 2, di mana kita tahu play victim itu adalah mekanisme pertahanan diri seseorang yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban ya. Jadi mereka ini apa ya, mendistorsi fakta dan menyalahkan orang lain ya untuk bisa menghindari tanggung jawab atau bisa menarik simpati gitu. Jadi memang narasi ini seringkali memanipulasi keadaan ya, sehingga mereka yang bersalah justru mereka yang terlihat tersakiti. Nah, ini gimana coba ya? Jadi play victim itu dia bekerja dengan cara memutarbalikkan kenyataan ya, seperti pengalihan isu, kemudian dramatisasi yang berlebihan alias lebay ya. Terus ya, ciri-ciri orang play victim kan seperti apa, kalian tahu, merasa paling benar. Nah, itu dia. Tadi saya sempat baca-baca ya, tadi saya searching, saya sempat baca ulasan dari seorang psikolog, psikologi dari Halodoc ya, di mana beliau berkata bahwa mentalitas ini bisa menjadi bentuk kekerasan emosional karena membebankan rasa bersalah kepada orang yang tidak bersalah ya. Jadi orang yang dengan pola pikir seperti ini juga mereka cenderung memiliki external locus of control ya, yaitu keyakinan bahwa hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh orang lain atau nasib, bukan tindakan mereka sendiri begitu. Produk FM,

Oke, jadi seperti itu ya teman perdua. Kayak semuanya kita membahas ya untuk yang satu ini. Terima kasih buat yang masih setia bersama Prodo FM hingga saat ini, dari yang masih gelap tadi jam 5 pagi sampai 6 menit ke depan kita sampai di jam 11. Setelah ini ada Rian yang akan menemani teman perdua ya. Jadi kalau misalnya kalian mau request lagu nanti sebentar, mau salam-salam sebentar, walaupun sudah ada listnya ya di sini, tapi maaf kalau yang request tidak saya putarkan lagunya ya, karena sudah ada list gitu ya. Oke, jadi kalau mau salam-salam boleh nanti sebentar ya. Ini hari Jumat, jadi saya mau ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama yang cowok-cowok ya, atau kaum bapak, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Jangan lupa ya, hari ini adalah hari Jumat sekali lagi. Soalnya kadang kalau kenapa terasa sholat Jumat, saya lupa kak kalau hari ini tuh hari Jumat. Padahal ini kewajiban, jangan lupa ya teman-teman juga ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat pastinya. Kalau misalnya lagi sakit terus mau ikuti

dari rumah, kalian bisa bergabung bersama Pro 1 karena nanti di Pro 1 menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat dari masjid ya. Setiap Jumat pastinya ya. Jadi tidak bisa ke masjid, mungkin bisa dipandu ya dari rumah dengan monitor di RRI nantinya ya. Oke, artinya selamat bekerja dari rumah karena hari ini hari Jumat WFH alias work from home, bukan libur tapi hanya pindah lokasi kerja ya. Jadinya kamu bikin hari Jumat ini hari libur umum ya. Besok juga weekend libur, tapi kalau weekend swasta ada yang kerja juga, tapi mereka kerjanya sampai jam 12 ya kalau hari Sabtu ya. Selamat nikmati weekend ya. Hari ini adalah hari terakhir bekerja di minggu berjalan, akhirnya di hari Jumat karena besok udah weekend ya. Terima kasih untuk semuanya yang masih setia. Saya Tika harus pamit nih, 4 menit lagi kita sampai di jam 11. Jangan lupa sebentar nanti di jam 16 ya, ada programnya English Corner seperti biasanya, program spesial Prodo FM ini secara nasional ya. Jam 5, jam 17. Iya, nanti ada ini Mr. Rian yang akan menemani kalian ya. Iya, dengan narasumber pastinya ya. Kalau misalnya kalian biasa monitor, ada teman-teman yang akan mengisi ya program ini juga bersama announcernya, bersama penyiarnya nanti. Saya Tika pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Tentunya di siang hari ini ditemani sama Rian, teman Radio, dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore, edisi hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Tentunya di jam 11 ini seperti biasa itu ada segmen Pro 2 Hitlist, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan dan juga informasi musik, teman Radio. Tentunya juga buat kamu yang mau kirim lagunya dan didengarkan bersama, kamu bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Saya ulangi lagi, di 0821 9914 7873. Tadi ada requestan lagu, saya belum putarkan, teman Kontra 2. Di WhatsApp ini ada katanya, Kak mau request lagu dong, lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Lagi lagu ini buat anak-anak PT Laris Manis di Rufei, biar semangat kerjanya. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih buat siapa sih namanya nih? Namanya gak ada sih, teman Radua. Katanya buat PT Laris Manis di Rufei, semangat buat hari ini di hari Jumat. Oke, nanti saya putarkan. Dan pastinya juga buat kamu belum sempat bergabung, teman Radua, langsung saja di WhatsApp-nya Pro 2. Oke, kita putarkan dulu lagu requestan yang baru masuk, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

terbaik kamu. Kalau kamu butuh lagu sama teman-teman kamu, teman radua, terus mau karaokean, terus bingung mau pilih lagu apa, ada beberapa lagu yang mungkin populer dan viral di TikTok teman radua. Ya, dimana wajib kamu mainkan saat karaokean. Yang pertama itu lagunya Sesi Potret yang berjudul maksudnya Enau dari berjudul Sesi Potret teman radua. Di mana lagu ini tuh benar-benar jadi anthem ya buat kami yang mungkin galau di TikTok. Jadi Sesi Potret itu punya melodi yang santai tapi liriknya itu dalam sekali teman radua. Jadi pas sekali buat dinyanyikan sebagai lagu pembuka biar suasana itu terasa lebih chill dan puitis. Jadi tidak perlu suara menggelegar ya, cukup pakai perasaan, dijamin satu ruangan itu bakal ikut nyanyi teman radua. Nah, selain itu ada juga lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau. Siapa sih yang tidak pernah tolak lagunya Tulus, apalagi yang lagi viral yaitu Teh Hijau teman radua. Dimana cocok sekali buat kamu yang pengen pamer suara merdu kamu dan kalem di depan teman-teman kamu. Jadi ini lagu yang cocok. Terus lagunya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dimana kamu bisa pakai teman radua lagu ini, cari aja di YouTube karaoke Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, itu muncul. Jadi lagunya itu seringkali jadi backsound video galau estetik alias di juga di TikTok teman radua di sosial media. Nah, selain itu ada juga Toton Karibo yang berjudul Ngapain Repot. Lagu ini tuh punya energi yang sangat santai dan blak-blakan, dan liriknya itu mengajak kita itu buat tidak ambil pusing ya masalah hidup kita, yang dimana pas sekali diteriaki di dalam ruangan karaokean. Jadi definisi lagu penutup yang mungkin bikin kita tuh pulang dengan perasaan yang lega yaitu lagunya Toton Karibo yang berjudul Ngapain Rap. Itu tadi teman radua rekomendasi lagu yang mungkin masuk daftar playlistmu buat karaokean nanti teman radua. Oke teman radua, saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsAppnya Produa. Kak, katanya halo kak, izin request lagu ya. Ya, di mana lagunya The Script yang berjudul The Man Who Can Move. Okay, nanti saya putarkan. Mungkin ini ya, The Man Who Can Be Moved. Ah, itu yang mungkin maksudnya itu ya. Katanya boleh titip salam kak sama teman-teman driver Grab Car dan Go Car, stay safe semua di jalan. Okay. Terima kasih Kak Ridwan yang sudah bergabung di WhatsAppnya Produa. Nanti saya bakal putarkan. Terus ada siapa lagi yang bergabung? Ada Kamila yang katanya pengen request lagunya King GNU yang berjudul Special Z. Katanya lagi santai sama teman-teman di kantor Wali Kota Sorong, lagi menikmati UMKM yang dimana diadakan Bank Indonesia Papua Barat. Oh iya, pantas rame di daerah sana. Mungkin teman radua yang lagi cari makan siang, ya mungkin lagi butuh refreshing, lagi penat di rumah, ya mungkin bisa jalan-jalan ke kantor Wali Kota Sorong. Itu ada eventnya Bank Indonesia Papua Barat, itu beberapa kegiatan itu banyak sekali. Besok itu puncaknya teman radua. Nanti ada konser, terus ada fun run, zumba. Nah, kalau kepo kalian tuh bisa lihat halaman Instagramnya. Semua kegiatannya ada di situ teman radua. Kalian bisa cek di Bank Indonesia Papua Barat Daya. Langsung aja saya putarkan requestan teman radua yang tadi sudah bergabung. Buat kamu yang belum sempat, boleh langsung merapat di 0821 9914 7873.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: FM.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Teman Radua, RM BTS alias Kim Namjoon, dia ini tuh jadi perbincangan setelah wawancaranya itu bersama desainer yaitu Bella Freud di kanal YouTube Fashion Neurosis Teman Radua yang dirilis pada hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Dan video itu viral di media sosial teman-teman Radua. Jadi dalam sesi yang dilakukan sambil berbaring Teman Radua, Kim Namjoon, anggota BTS Teman Radua, itu secara terbuka membicarakan pandangannya soal hubungan asmara, termasuk tipe pasangan yang ia idamkan. Jadi menurut RM atau Kim Namjoon Teman Radua, dia tuh bilang dia tertarik pada seseorang dengan kepribadian yang kontradiktif, yaitu sosok yang bisa terlihat sangat serius tapi juga spontan dan lucu di saat bersamaan Teman Radua. Nah selain itu komunikasi itu juga jadi hal yang sangat penting baginya, karena ia itu mendambakan pasangan yang bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari isu sosial dan politik sampai dengan obrolan ringan soal jenis bir favorit. Nah soal penampilan Teman Radua, RM BTS itu mengakui bahwa di masa mudanya dia itu pernah sangat mementingkan gaya berpakaian pasangan. Tapi sering bertambah seiring bertambah usianya RM BTS, dia itu lebih menghargai cara setiap orang itu mengekspresikan diri dan tidak lagi menilai seseorang hanya dari penampilannya Teman Radua. Dan tentunya banyak yang komen sekali, dia bilang idaman beliau ya dirinya sendiri. Ada juga bilang saya banget nih. Waduh, tentunya siapa sih yang gak ngefans sama RM BTS Teman Radua. Apalagi fans dari BTS sendiri itu banyak sekali ya di Indonesia.

Radu FM teman terbaik kamu. Kalau kamu sering scroll TikTok teman Radu, ya mungkin pernah mendengarkan lagu-lagu yang FYP di TikTok. Ya pastinya TikTok ini tuh menghadirkan lagu-lagu yang bikin kita itu apa ya, terngiang-ngiang di kepala kita. Dan tentunya TikTok memang selalu berhasil bikin lagu itu keren-keren teman Radu, baik lokal maupun luar negeri. Jadi ada beberapa lagu yang viral di TikTok yang wajib sekali masuk di playlist kamu teman Radu. Siapakah itu? Yang pertama itu lagunya Enau yang berjudul Sesi Potret, dimana ini tuh lagu lokal yang sering sekali ya menemani video-video dengan estetika tinggi di TikTok teman Radu. Jadi lagu Sesi Potret milik Enau itu menyuguhkan lirik yang dalam dengan melodi yang tenang dan comforting, dan cocok sekali untuk kembali mengenang masa-masa lalu yang manis. Nah selanjutnya itu ada lagunya Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini tak sama tanpamu. Jadi lagunya tuh membajiri FYP ya. Saya sedikit-sedikit scrolling, muncul lagunya Nadif nih yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu kan ada dua versi, ada yang dia itu duet dengan Andi Rianto, sama ada sama musisi dua orang itu kalau salah namanya, ya entahlah, sama dia itu nyanyi solo teman Radu. Jadi namanya itu sudah tidak asing ya, Nadif Basalamah. Nah selain itu Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead, yang dimana tadi saya baru putarkan, itu pasti pernah lewat di FYP TikTok kamu teman Radu. Dan biasanya lagu ini tuh dipakai buat konten-konten bertema heartbreak, transisi glow up, sampai dengan cerita dramatis khas anak muda teman Radu. Nah yang terakhir itu ada Raye yang berjudul Where Is My Husband teman Radu. Jadi karya Raye itu juga yang masuk di TikTok yang FYP, yang lagi ramai di mix maupun dijadikan audio original di TikTok. Ini lagi viral juga teman Radu. Jadi lagunya itu sentuhan vokal khas dan nuansa yang unik, yang pas sekali menggambarkan vibes orang-orang yang lagi mencari jodoh, tapi dengan gaya yang fun dan humoris. Jadi bikin konten lucu-lucuan bersama teman pakai lagu ini tuh dijamin langsung apa ya, like-nya itu 2000 lah teman Radu. Apalagi di remix, waduh banyak sekali tukang-tukang remix di TikTok ya, seperti Sesi Potret itu pernah di remix, terus Nadif Basalamah juga, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Ray, dan masih banyak lagi yang di remix di TikTok teman Radu. Dan tentunya itu langsung FYP, ya dimana apa ya, viralnya tuh bukan karena lagu aslinya tapi di remix teman Radu. Emang sih para remix-remix TikTok ini keren-keren sih teman Radu, sampai apa remixnya itu masuk di sosial media lain, contohnya di Instagram ataupun di Facebook teman Radu. Oke, karena sudah masuk di jam 12 teman Radu, di mana saya akan hadirkan lagu nuansa Islami, tentunya untuk siap-siap sholat Jumat yang mungkin bisa meninggalkan pekerjaan kamu sejenak, atau mungkin aktivitas kamu sejenak untuk siap-siap sholat Jumat ya, maksudnya di hari ini teman Radu. Tetap stay tune aja di Produ RRI Sorong teman terbaik kamu. Saya putarkan dulu sebelum kita masuk di lagu nuansa Islami, ada lagunya Enau yang berduet dengan Aris Lesmana yang berjudul Sesi Potret.

12 teman-teman terbaik kamu sudah masuk di jam 12 lewat 13 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu yang beragama Islam, terutama laki-laki teman kedua, untuk siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini di tanggal 24 Juli 2026. Oke teman kedua, saya hadirkan lagu nuansa Islami dan beberapa filler ataupun YLM di siang hari ini. Dan nanti kita ketemu di jam 1 siang teman radua, ini mana di informasi olahraga di jam 1 nanti sampai dengan di jam 2 siang. Nanti saya mau sholat Jumat dulu, siap-siap untuk menaikkan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Cuaca cukup panas teman radua, jangan lupa minum air putih secukupnya teman radua.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
2: Ala inna nasrallahi qarib.
1: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Radua FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Rian, teman Radua, di informasi olahraga dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Tentunya kali ini dari Indonesia versus Filipina di laga penentu ke semifinal CEA 5 Cup Leg 2, teman Radua. Jadi duel timnas voli Indonesia versus Filipina itu menjadi pertandingan penentuan lolos ke semifinal CEA 5 Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome pada hari Jumat ini di tanggal 24 Juli 2026. Timnas Indonesia itu kembali menghadapi Filipina dalam laga kedua CEA 5 Cup 2026, sama seperti leg pertama, di mana pertandingan ini juga akan menentukan lolos ke babak semifinal, teman Radua. Di mana sejatinya satu kaki Indonesia sudah di semifinal ya, setelah Filipina kalah 0-3 dari Kamboja pada hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Di mana saat ini timnas voli Indonesia menempati puncak klasemen Pool A dengan mengoleksi 3 poin hasil menang 3-0 atas Kamboja pada hari Rabu di tanggal 22 Juli 2020.

puncak klasemen Pool A karena unggul selisih poin ketimbang Kamboja dengan raihan poin yang sama teman Radua. Ini mana berdasarkan hitung-hitungan timnas Indonesia itu hanya membutuhkan 1 poin guna mengunci posisi di semifinal CEA 5 Cup 2026 leg kedua sekaligus jadi juara Pool A teman Radua. Itu artinya sekalipun Indonesia kalah 2-3 dari Filipina sebentar main, di mana timnas Indonesia akan tetap lolos ke semifinal teman Radua. Dengan tambahan 1 angka, Indonesia akan memiliki 4 poin dari 2 pertandingan. Pada CEA 5 Cup 2026 leg pertama, timnas voli Indonesia itu menang telak 3-0 atas Filipina dengan mengandalkan pemain muda dan tanpa pemain senior seperti Brian Bagunas, Mark Espejo, dan Leo Ordiles. Filipina jadi tim terlemah di Pool A teman Radua.

pembuka informasi olahraga di siang hari ini Teman Radua sampai dengan di jam 2 siang. Masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Jadi gitu, Lela. Intan, itu Intan, Intan.
5: Iya, Intan, Intan.
4: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk, duduk.
6: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
6: gitu
4: di sini.
6: Lah, Intan, sini kita duduk. Iya dong.
4: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
6: Udah 3 tahun
4: kan ya?
6: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
8: Sampai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Prodo FM.

olahraga teman Pro 2 sampai dengan jam 2 siang. Tentunya bersama Rian di Pro 2 RRI Sorong. Kita ke Liga Italia teman Pro 2 alias Serie A. Ya, di mana AC Milan berhasil memperpanjang kontrak Luka Modric selama semusim ke depan. Kegagalan musim lalu justru jadi faktor kuat bagi Luka Modric untuk bertahan teman Pro 2. Ya, di mana Modric mengaku senang bisa melanjutkan perjalanan sebagai bagian dari AC Milan di musim mendatang. Dia merasa amat dicintai oleh klub dan supporter Rossoneri.

Rick tanpa ragu berjanji akan berusaha maksimal membantu Milan meraih hasil terbaik di musim mendatang. Dia bakal diandalkan jadi jenderal lini tengah yang mengatur irama permainan AC Milan. Modric membuat keputusan mengejutkan ketika memilih bergabung dengan Milan di musim lalu. Keputusan itu terbilang mengejutkan dari segi finansial karena ada tawaran lain di luar Eropa yang lebih menggiurkan bagi Modric. Setelah bermain untuk AC Milan, Modric langsung jadi bagian penting klub tersebut, di mana luka Modric membawa Milan bersaing dalam perburuan gelar juara. Namun begitu kompetisi memasuki fase akhir, Milan malah lunglai, di mana Milan gagal juara dan bahkan finish di luar zona Liga Champions dan hanya akan bermain di Liga Eropa musim depan.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih katanya.

informasi olahraga terakhir teman Redua sebelum kita masuk di jam 2 siang. Dan yang dimana Lamine Yamal dan Erling Haaland sekarang jadi pemain dengan taksiran nilai termahal di dunia saat ini. Menurut data dari Transfer Mark teman Redua. Jadi Lamine Yamal saat ini baru berusia 19 tahun, namun punya nilai jual mengagumkan teman Redua. Di mana dia ditaksir punya nilai 220 juta euro alias 4,5 triliun. Selain itu hanya Haaland yang bisa menyamai catatan tersebut. Namun bila ditimbang dari segi pencapaian, Lamine Yamal jelas paling spektakuler. Di mana Haaland punya catatan yang bagus lantaran sudah teruji dari musim ke musim. Pemain asal Norwegia tersebut juga berhasil mencetak banyak gol dari musim ke musim. Di mana Haaland juga sering top skor mulai dari Liga Inggris, Liga Champions hingga sepatu emas Eropa. Lamine Yamal saat ini baru berusia 19 tahun teman Redua. Ia belum teruji dalam waktu yang lebih lama bila dibandingkan Haaland. Namun pesona Lamine Yamal benar-benar membuatnya jadi pusat perhatian. Karena dia baru berumur 19 tahun, banyak yang meyakini masa depan Lamine Yamal akan makin cerah. Di mana kondisi itulah yang membuat harga Lamine Yamal melambung tinggi. Barcelona juga diyakini belum tentu akan melepas Lamine Yamal dengan harga tersebut, teman Redua. Di mana Kylian Mbappe ada di urutan ketiga dengan harga 200 juta euro, sedangkan Mikael Olise dan Jude Bellingham menyusul di posisi keempat dan kelima, teman Redua. Di posisi keenam daftar taksiran harga tertinggi pemain sepak bola saat ini, itu ada Pedri dengan 150 juta euro. Di urutan ketujuh ada Vinicius Junior di 140 juta euro. Di nomor urut 8 ada Vitinha dengan 140 juta euro. Terus di urutan ke-9 itu ada Kvaratskhelia, Kvaratskhelia 140 juta euro. Di mana pemain PSG saat ini. Dan di urutan 10 ada Joao Neves dengan 140 juta euro teman Redua. Itu tadi pemain termahal di dunia saat ini menurut data dari Transfermarkt.

2 sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga. Di jam 2 siang kita akan sambung dengan informasi hiburan dan pastinya juga lagu-lagu enak menemani kamu di siang hari ini, yang mungkin ada yang sedang WFH di rumah, lagi masak mungkin ataupun lagi nyuci. Tetap semangat teman Redup menjalani aktivitas di siang hari ini. Di mana siang hari ini musim panas ya. Panas pica di luar, jangan lupa minum air putih atau mungkin minum yang segar-segar kayak jus ataupun kopi susu dingin, enak apa. Intinya membuat badan kamu segar lah teman Radua di siang hari ini. Dan kita akhiri informasi olahraga teman Radua. Di mana informasi olahraga kalian bisa lihat di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Dan tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari, dari hari Senin sampai dengan di hari Minggu, di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Teman Radua, para pencinta film horor yang suka cerita jump scare, terus bikin mikir Teman Radua, ada kabar super hangat yang wajib masuk watch list kamu Teman Radua. Jadi film horor religi bertajuk Munafik Melawan Iblis itu baru saja ya resmi meluncurkan poster perdananya Teman Radua. Kalau saya lihat seram Teman Radua. Jadi peluncuran poster tersebut itu bernuansa mencekam, di mana ini tuh jadi awal dari teror spiritual ya yang siap mengguncang seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2020 mendatang. Pastinya jangan lewatkan nih Teman Radua. Jadi mungkin beberapa dari kamu merasa familiar ya sama judulnya, yaitu Munafik Melawan Iblis. Di mana ini tuh adalah remake resmi dari film horor religi asal Malaysia yang sempat booming dan viral sekitar 1 dekade lalu Teman Radua. Jadi versi Indonesia ini tuh digarap langsung oleh sutradara yaitu Guntur Suharjanto setelah mengantongi izin resmi dari rumah produksi dan sutradara aslinya. Tapi tenang Teman Radua, ini tuh bukan sekedar copy paste ya, copy paste cerita. Di mana tim produksi sudah meracik ulang latar belakangnya, terus karakternya, konflik keluarganya, sampai pendekatan spiritualnya supaya terasa itu lebih relatable dan semakin nempel sama kehidupan masyarakat Indonesia Teman Radua. Jadi ceritanya sendiri itu bakal berfokus pada sosok Adam, di mana Adam ini tuh seorang ustaz yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang terdekatnya. Jadi kejadian tragis itu bikin batinnya itu terguncang parah sampai akhirnya memutuskan buat berhenti total dari dunia rukiah. Tapi yang namanya takdir nggak bisa ditebak ya Teman Radua, di mana Adam terpaksa harus berhadapan lagi sama dunia gaib saat diminta tolong buat menyembuhkan seseorang yang kena gangguan misterius. Nah, disinilah teror sebenarnya dimulai Teman Radua. Waduh, sinopsisnya saya sudah bikin merinding Teman Radua. Tidak cuma alur ceritanya yang keren Teman Radua, deretan pemainnya dalam film Munafik Melawan Iblis itu juga tidak main-main. Deretannya tuh ada Arya Saloka, Acha Septriasa, Dimas Aditya, Doni Damara, Nova Elisa, Faki Alidrus, masih banyak lagi lah Teman Radua. Para pemainnya, di mana perpaduan drama keluarga yang menyentuh ini bikin horor ya, bikin kita itu pastinya jantungan, plus pergulatan spiritual yang mendalam, dijamin bikin film ini tuh beda dari film horor biasanya Teman Radua. Catat tanggalnya, jangan sampai kamu kelewatan Teman Radua. Kalau kelewatan harus nunggu di Netflix lagi. Ya baik itu kalau dia muncul di Netflix, kalau tidak sayang sekali. Jadi tanggal tayangnya itu 3 September 2026 di seluruh bioskop Indonesia Teman Radua.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radua ini seorang teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radua sampai dengan di jam 6 sore. Ada informasi ya di mana taulah game Good Far teman Radua. Jadi serial televisi live action Good of R yang sangat dinantikan dari Amazon itu mengalami kendala besar dalam produksi pekan ini. Jadi pemeran utama Ryan Hurst itu resmi mundur dari peran Kratos teman Radua setelah mengalami robekan parah pada otot bisep saat melakukan adegan laga di lokasi syuting. Jadi cedera tersebut itu memerlukan operasi segera serta masa pemulihan yang cukup panjang. Karena itu teman Radua, Ryan Hurst itu membutuhkan 4 hingga 6 bulan untuk memulihkan ototnya. Amazon MGM Studio dan Sony Pictures Television memilih melanjutkan produksi dengan pemeran utama baru ketimbang menunda proyek besar tersebut teman Radua. Jadi mengganti pemeran utama di tengah syuting itu merupakan langkah yang sangat langka sekaligus mahal dalam industri serial televisi premium teman Radua. Jadi Ryan Hurst itu telah menyelesaikan syuting 4 episode penuh di Vancouver, di mana sebelumnya ia menjalani transformasi fisik yang berat untuk memerankan prajurit Spart ikonik tersebut dan menambah 40 pon massa otot demi peran tersebut. Dan dia juga memiliki keterkaitan khusus dengan warlaba PlayStation teman Radua setelah mengisi suara Thor dalam game video Good to Far Ragnarok yang mendapat banyak pujian dan kritikus, di mana tim kreatif kini harus membuang rekaman yang ada dan mengambil ulang seluruh adegan untuk keempat episode tersebut dari nol teman Radua. Waduh, sayang sekali ya Ryan Hurst harus cedera teman Radua dan diganti pemerannya dan direkam ulang dari pertama padahal sudah 4 episode ya mungkin sudah di tengah perjalanan tiba-tiba pemain utamanya dicedera dan harus diganti dan harus direkam lagi dari nol ya otomatis untuk penayangannya itu bakal apa ya bakal diundur lagi ya teman Radua. Ya mungkin jadwalnya dari tanggal ini harus diundur sampai mungkin 1 tahun atau mungkin 3 bulan tergantung dari rumah produksinya teman Radua. Jadi serial Good of War ini tuh mengadaptasi versi reboot warlaba game bertema Nordic yang dirilis pada 2018 di mana mengikuti perjalanan berbahaya Kratos dan putranya Atreus melintasi dunia-dunia mitologis teman Radua di mana keinginan untuk menjaga jadwal syuting 2 musim berturut-turut yang telah direncanakan pada akhirnya memaksa studio mengambil keputusan sulit untuk mengganti pemeran. Waduh, sayang sekali sih. Padahal sudah di tengah perjalanan. Siapa biasanya nih teman Radua yang sering main PS pasti tahu Good of War atau mungkin nonton filmnya teman Radua.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Sebuah supermarket di Finlandia, teman Radua, itu memperkenalkan keranjang berwarna merah muda yang dapat dipilih pelanggan jika mereka itu masih lajang dan terbuka untuk bertemu seseorang. Jadi inisiatif ini tuh bertujuan untuk mendorong koneksi tatap muka ya, yang tulus saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi supermarket di Finlandia itu memperkenalkan keranjang pink untuk orang jomblo yang mau kenalan teman Radua. Waduh, asik juga ya. Jadi mana kalau kita kalau diterapkan di Indonesia ya, teman Radua, misalnya kita mengambil keranjang pink dan tentunya ada yang pakai keranjang pink, itu artinya mereka itu jomblo ya. Mereka itu mau cari pasangan tempat Radua. Asik juga sih kalau diterapkan di Indonesia, tapi ini tuh diterapkannya di negara Finlandia, teman Radua. Itu sebabnya negara Finlandia itu dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia di dunia, di mana posisi puncak yang telah dipertahankannya selama 9 tahun berturut-turut, teman Radua. Waduh, gokil, apalagi yang mungkin jomblo mau cari pasangan. Mungkin bisa pakai keranjang pink ya, kalau misalnya diterapkan di Indonesia nih teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf, Nyi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Radio FM teman terbaik kamu masih semangat teman Radio di siang menjelang sore hari ini pasti masih semangat dong walaupun di luar sana sangat panas sekali ya tempat Radio. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya pastinya. Teman Radio, sebuah studi terbaru yang menganalisis data kesehatan dari ratusan ribu partisipan itu mengungkapkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat yaitu 2 sampai dengan 3 cangkir per hari itu berpotensi baik bagi kesehatan mental. Jadi penelitian ini tuh menemukan adanya hubungan penurunan resiko gangguan suasana hati seperti depresi dan gangguan terkait stres seperti kecemasan pada individu yang rutin mengonsumsi kopi dalam takaran tersebut. Jadi manfaat ini tuh diduga berasal dari kandungan kafein dan senyawa bioaktif lainnya dalam kopi yang mampu mempengaruhi sistem saraf teman Radio, meningkatkan aktivitas dopamin serta memberikan efek antiinflamasi. Di mana peneliti mencatat hubungan yang membentuk pola unik kurva J yang berarti manfaat optimal diperoleh pada konsumsi sedang sementara konsumsi yang berlebihan 5 atau lebih cangkir kopi itu justru dapat memicu efek sebaliknya seperti insomnia dan peningkatan kecemasan teman Radio. Jadi kayaknya harus 2 sampai dengan 3 ya. Jadi meskipun menunjukkan hasil positif, para ahli itu mengingatkan teman Radio bahwa konsumsi kopi itu tetap harus disesuaikan dengan respon tubuh masing-masing. Ya pastinya ada yang tidak cocok minum kopi dan mungkin ada yang cocok dan mungkin juga ada yang cocoknya satu hari satu gelas atau mungkin satu hari dua gelas teman Radio, dan pastinya juga diimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya. Jadi kopi sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya obat atau pengganti penanganan medis untuk gangguan mental, melainkan bagian dari kebiasaan harian yang tentunya mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan teman Radio.
1: Hidup gini amat. Aduh.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Serang teman terbaik kamu. Ada kabar menarik nih teman Radua. Band asal Indonesia. Ya, dimana dia bakal mengisi soundtrack film Spider-Man, yaitu For Revenge teman Radua. Siapa sih yang tidak kenal For Revenge? Jadi dalam unggahan akun resmi band asal Indonesia, For Revenge, itu memunculkan teaser logo band dengan desain jaring laba-laba serta font tulisan tanggal perilisan lagu ala film Spider-Man teman Radua, serta keterangan yaitu From Spider-Man Brand New Day Movie. Waduh, keren sekali sih. Jempol parah. Dalam unggahan Instagram story, judul lagunya itu I Miss You Every Brand New Day, yang dimana akan dirilis 4 hari lagi teman Radua. Waduh, judulnya sudah kena sekali ya teman Radua. Penasaran kan? Dengarkan lagu fullnya. Kita tunggu aja teman Radua, 4 hari lagi bakal rilis. Bagaimana sih apa liriknya ataupun aransemennya teman Radua. Kita tunggu aja 4 hari lagi teman Radua. Mudah-mudahan musik videonya juga sekalian muncul teman Radua.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
2: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
1: Siap gimana maksudnya?
2: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
1: Tas siaga bencana?
2: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
1: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
2: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
1: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
2: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
1: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
2: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
1: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Good FM, teman terbaik kamu, ditemani sama Rian pastinya di jam 4:16 waktu Indonesia Timur, teman terdua. Di mana ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di sore hari ini ya. Mungkin ada yang lagi santai di rumah, yang sudah pulang kerja, atau mungkin siap-siap untuk mau olahraga di reklamasi ataupun di daerah kantor wali kota Sorong. Tapi ada juga event apa ya, Bank Indonesia di kantor wali kota Sorong itu, teman Radua, di mana ada UMKM dan juga acara-acara menarik lainnya. Jadi buat kamu yang mungkin tidak ada tempat tujuan, kalian tuh bisa datang ke sana menikmati UMKM yang ada di sana, sambil jalan-jalan, sambil melepas penat ya, teman Radua. Bosan juga kan direklamasi terus. Ya mungkin bisa ke sana. Oke, ada informasi dari BMKG Sorong, teman Radua. Jadi BMKG mengingatkan masyarakat Papua Barat Daya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino, teman Radua. Jadi Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau SPAG Sorong, yaitu Budi Satria, itu mengatakan kondisi cuaca saat ini menyebabkan kelembapan udara menurun sehingga potensi kebakaran menjadi lebih tinggi. Menurutnya beberapa waktu lalu telah terjadi kebakaran hutan di wilayah Sorong. BMKG bahkan telah menyampaikan informasi kepada BPBD mengenai potensi kebakaran berdasarkan analisis faktor meteorologi. Di mana dia menjelaskan potensi kebakaran bukan berarti kebakaran pasti terjadi, tetapi kondisi cuaca membuat api lebih mudah muncul dan menyebar apabila ada pemicunya. Jadi BMKG itu mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kering agar risiko kebakaran dapat diminimalkan, teman Radua. Pantas ya, belakangan ini cuaca panas sekali, kayaknya belum ada hujan sih, teman Radua. Pantas ada musim fenomena El Nino, teman Radua.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu masih di informasi seputaran Papua Barat Daya ya, teman Radua, yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ya, di mana Bupati Tamrau Yeskiel Yesnat itu memberikan motivasi dan semangat kepada calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tamrau tahun 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di ACC FEV di hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Tamrau kepada para putra-putri terbaik daerah yang terpilih sebagai calon paskibraka untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, Bupati Tamrau menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan menurutnya, seorang paskibraka tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik yang prima, tetapi juga harus menjunjung tinggi disiplin, integritas, karakter, dan jiwa nasionalisme. Dan dia juga mengajak seluruh peserta itu memanfaatkan proses pembinaan sebagai sarana membentuk karakter kepemimpinan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi para calon paskibraka itu juga diminta menjaga kesehatan, kekompakan pastinya, dan terus berlatih secara maksimal agar mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan baik pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia mendatang, teman Radua. Tentunya pemerintah Kabupaten Tamrau itu berharap seluruh calon paskibraka tahun 2026 itu dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun karakter. Dengan bekal tersebut, mereka itu diharapkan mampu mengemban tugas pada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab, serta tumbuh menjadi generasi muda yang berjiwa patriot, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah, teman Radua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Informasi seputaran Papa Barat Daya yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di acara English Corner di jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Ya, di mana pemerintah Kota Sorong itu menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya. Jadi upacara tersebut dipimpin oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat pada hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Wali Kota Sorong saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memenuhi hak dan melindungi anak. Jadi peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 itu mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Jadi usai upacara dilanjutkan dengan acara Hari Anak Nasional, di mana Bunda PAUD Kota Sorong yaitu Jemima Elizabeth itu mengajak anak-anak di Kota Sorong untuk rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, menyayangi teman, serta menjadi pribadi yang jujur, disiplin dan berani meraih cita-cita. Dan tentunya dia juga mengingatkan para orang tua teman Radua agar selalu meluangkan waktu, memberikan kasih sayang, serta mendampingi anak dalam menggunakan media sosial dan teknologi. Dan menurutnya keluarga itu merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter anak teman Radua. Jadi melalui peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Sorong itu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan hak-hak anak dan mewujudkan lingkungan yang aman.

frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan juga YouTube live RRI Sorong Teman Radua.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Tentunya di jam 5 ini kita masuk di acara English Corner Pro 2. Tentunya sudah hadir bersama saya sebagai guest speaker, Kak Kartika. Good afternoon, gak sih?
2: Ya, betul. Good afternoon, Kak Tahir.
1: Iya, Kak. Apa kabar, Kak? Kak
2: Kartika. Baik, baik.
1: Kemarin abis kesini juga ya, di hari Jumat?
2: Iya, betul. Minggu lalu dengan saya. Minggu ini dengan saya lagi.
1: Betul sih. Jadi, English Corner Pro 2 ini hadir di setiap hari Jumat ya, teman Pro 2. Dari jam 5 sampai dengan di jam 6 sore. Kali ini kita bahas apa sih, Kak, temanya?
2: Oke, kalau minggu lalu kita bahas yang enak-enak, kita bahas makanan. Di minggu ini kita agak ke topik yang lebih serius nih.
1: Apa itu, Kak?
2: Kita mau belajar tentang occupation.
1: Occupation. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa sih, Kak, itu?
2: Bahasa Indonesianya itu pekerjaan.
1: Pekerjaan.
2: Iya.
1: Profesi? Sama.
2: Profesi bisa.
1: Kenapa enggak job sih?
2: Kita mau pakai kosakata yang lain nih, Kakak. Jadi sama sebenarnya artinya occupation, job, work itu sama. Intinya tentang sesuatu yang dikerjakan, kita lakukan, pekerjaan intinya.
1: Oke, baik. Jadi occupation itu bisa masuk di dalam kata-kata tersebut ya, Kak?
2: Betul.
1: Sesuai penempatan aja.
2: Dia tuh sebenarnya sinonimnya, ya sinonimnya job, ya. Jadi kalau kita mau pakai yang lebih keren, kita bisa pakai occupation.
1: Okay. Di segmen pertama ini seperti biasa kita akan memperkenalkan kosakata dalam profesi ataupun pekerjaan yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Pertama ini ada deadline. Tentunya.
2: Deadline, menakutkan ini biasanya deadline.
1: Untuk ucapannya deadline atau deadline atau gimana ini, Kak?
2: Nah, kita bisa bilang deadline.
1: Deadline.
2: Ya,
1: kalau kita tahu ini apa ya? Inggris, Australia dan Amerika itu beda, Kak, atau?
2: Itu semuanya soal aksen. Minggu lalu kita juga sempat bahas kadang aksen itu berbeda-beda di setiap. Sebenarnya di setiap negara yang mempraktekkan bahasa Inggris ya, bahkan Indonesia pun kita punya aksen sendiri. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, kita tidak bisa betul-betul terdengar seperti native ya. Jadi ada Indonesian aksennya ya. Tapi secara umum ya ini bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris. Pengucapannya itu ya tergantung siapa yang mengucapkan aksennya itu. Kalau orang Indonesia ya aksennya akan lebih terdengar seperti penutur Indonesia, seperti kita berdua mungkin ya, Kakak. Tapi ketika diucapkan oleh orang-orang dari negara lain, nanti aksennya juga pasti berbeda.
1: Oke, deadline.
2: Deadline.
1: Deadline. Artinya apa ini, Kak?
2: Deadline itu biasanya kan merujuk kepada tenggang waktu, batas waktu, ya. Jadi deadline ini biasanya digunakan kalau misalnya kita sudah harus submit laporan di tanggal 23 Juli.
1: Nah, atau mungkin tugas.
2: Tugas. Pokoknya yang berhubungan dengan sesuatu yang kita kerjakan ya, Kakak. Jadi deadline ini dipakai saat kita punya tanggal spesifik untuk mengirimkan sesuatu.
1: Misalnya bos kita suruh kita kirim laporan batas jam 12.
2: Ya,
1: itu bagaimana, Kak?
2: Nah, kita bisa bilang the deadline for submission is at 12 p.m. tomorrow.
1: Itu artinya apa?
2: Itu artinya batas waktu mengumpulkan laporan itu cuma sampai jam 12 siang besok. Seperti itu.
1: Oh, berarti begitu. Berarti kalau misalnya itu kan perkataan bos ya. Kalau misalnya yang disuruh ini staff, jawabannya itu gimana, Kak?
2: Biasanya ini kan lebih ke instruksi. Instruksi itu mungkin bisa lewat pesan atau langsung diucapkan seperti itu. Ya, karena deadline-nya sudah ada, kita cuma bisa bilang yes sir gitu. Ya, harus dikirim sesuai tenggat waktunya.
1: Berarti iya, Pak.
2: Ya, siap. Saya akan kirim. Ya.
1: Okay. Terus kosakata berikutnya ini ada apa, Kak?
2: Ada MOM, M-O-M, ini singkatan sebenarnya dari Minutes of Meeting.
1: Oh, bukan MOM.
2: MOM, ya, M-O-M, dia singkatan ya, akronim.
1: Akronim, kenapa disingkat gitu, Kak? Atau memang ada
2: biar lebih cepat saja, Kakak. Minutes of meeting kan panjang ya, tapi biasanya orang-orang yang bekerja misalnya sedang ada rapat itu akan lebih singkat misalnya butuh MOM, berarti butuhnya minutes of meeting.
1: Oke. Okay.
2: Nah, minutes of meeting ini adalah catatan list apa yang kita rundingkan saat rapat. Hmm. Jadi itu dicatat di namanya minutes.
1: Hmm. Kayaknya ini tuh apa ya, lebih melekat ke sekretaris.
2: Ya betul. Kalau dia ada dalam rapat, terus tugasnya mencatat agenda yang dirapatkan, ya itu namanya minutes of meeting.
1: Oke, okay, mungkin bisa perkataan mungkin dalam sehari-hari.
2: Misalnya minta tolong nih, minta tolong. Sudah selesai rapat ya. Ini konteksnya pas sudah selesai rapat, kita bilang ke sekretarisnya yang mencatat minutes itu, minutes of meeting, kita bisa bilang, please send the MOM after the meeting.
1: Tanpa bilang MOM itu ya kak?
2: Bisa, tapi orang sudah tahu gitu ya, kalau di kantor bilang MOM, apalagi konteksnya setelah rapat, berarti memang merujuk pada minutes of meeting itu.
1: Kalau misalnya orang baru belajar bahasa Inggris nih kak, kalau nggak usah pakai singkatan bisa nggak sih?
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Langsung
1: atau mungkin
2: minutes,
1: atau
2: gitu.
1: Mungkin artinya beda, sama aja.
2: Kalau bahasa Inggris itu makanya selalu harus dengan konteks seperti ini ya. Setelah konteksnya selesai rapat, kalau dibilang can I get the meeting minutes? Minutes itu kan kita taunya menit ya. Nah tapi kalau konteksnya diucapkan setelah rapat, berarti itu catatan tadi di rapat itu apa saja agenda yang dibicarakan.
1: Oh makanya ada of meeting.
2: Minutes.
1: Oke okay. Itu kalau tadi meeting. Ucapannya kakak artinya apa?
2: Minta tolong supaya dikirimkan catatan rapat tadi segera.
1: Oh baik-baik. Terus kosakata berikutnya itu ada apa nih kak?
2: Nah kosakata berikutnya ini, nah kalau kita ada di kota-kota besar nih kata akhir, biasanya turnover ini sangat apa ya, common didengar. Ya turnover ini artinya keadaan di mana suatu company, suatu perusahaan itu tingkat perpindahan pekerjaannya sangat tinggi. Jadi mereka mungkin bekerja di situ hanya sekitar 6 bulan lalu sudah keluar cari tempat kerja yang lain, lalu digantikan dengan orang lain. Nah itu yang namanya turnover.
1: Okay.
2: Jadi turnovernya merujuk pada perpindahan karyawan yang begitu cepat.
1: Kalau dalam konteks sehari-harinya percakapannya biasanya bagaimana kak?
2: Biasanya kalau kita mau bilang atau mendeskripsikan kantornya turnovernya terlalu tinggi, kita bisa bilang the turnover in this company is very high.
1: Oh artinya?
2: Artinya ya itu tadi, turnovernya karyawannya suka berpindah-pindah sangat sering di kantor ini.
1: Berarti orang masuknya
2: keluar masuk, resign, terus masuk lagi diganti orang lain sangat tinggi.
1: Okay.
2: Nah itu biasanya sering terjadi di perusahaan-perusahaan di kota besar, turnovernya tinggi. Jadi kita bisa bilang seperti tadi, the turnover in this company is very high.
1: Oke, okay. Itu kalau misalnya kamu dengar di tempat kerja kalian turnover itu ya, itu
2: berarti kantor ini wah kenapa nih, kenapa turnovernya tinggi gitu kan?
1: Oke, okay. Yeah. Terus next berikutnya kosakata yang berikutnya
2: yang selanjutnya keempat kita punya sesuatu yang saya sangat suka ini kata akhir.
1: Apa juga?
2: Annual leave.
1: Artinya?
2: Artinya cuti tahunan.
1: Wow. Semua pasti suka sih kak.
2: Betul, karena pasti wajib nih, wajib ambil ya kalau
1: setiap
2: kita,
1: pekerja.
2: Betul, setiap pekerja kalau sudah capek berarti saatnya kita take the annual leave.
1: Mungkin mau self reward.
2: Betul, jadi kita bisa pakai di konteks kalimat I'll take annual leave for 5 days this week.
1: Artinya kak?
2: Berarti saya mau cuti 5 hari dulu minggu ini.
1: Oh berarti kalau misalnya saya mau ambil cuti semua, berarti kalau dibilang 12 hari
2: berarti I'll take all the annual leave.
1: Oh gitu.
2: Jadi pasangan kalau kita mau bilang annual leave ini kata akhir, kita pakainya harus dengan take. Jadi I'll take annual leave. Take the leave.
1: Baik.
2: Artinya kita ambil cuti.
1: Oh berarti kalau misalnya ada yang ngomong di kantor kamu mau annual leave itu berarti dia itu mau cuti.
2: Iya mau cuti, cuti tahunan ya.
1: Cuti tahunan, beda dengan cuti bulanan.
2: Cuti itu kan ada macam-macam ya, kata akhir ada cuti sakit. Nah kalau yang ada annualnya di depan berarti itu kita bilang cuti tahunan yang yang memang wajib kita dapat ya. Kita berhak mendapatkan. Nah itu namanya annual leave.
1: Kalau misalnya darurat. Takutnya orang yang baru belajar warning annual leave cuti darurat. Bukan.
2: Saya sendiri sebenarnya kurang tahu nih cuti darurat, cuti tiba-tiba gitu ya. Yeah. Biasanya itu bisa langsung I'll take the leave gitu ya. Bukan berarti bukan diambil dari annualnya, langsung ambil leave. Leave itu kan artinya sebenarnya meninggalkan ya, leave. Nah kalau di dunia kerja itu dipakai untuk cuti itu tadi kata akhir.
1: Baik. Terus next berikutnya yang kelima, kosakata kelimanya ini apa ini kak?
2: Yang terakhir overtime. Ini artinya untuk pekerja-pekerja atau orang-orang karyawan-karyawan yang rajin ini kata akhir. Karena overtime artinya kita bekerja lebih dari waktu bekerja kita. Misalnya kita bekerja tuh 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Kalau kita work overtime berarti kita kerjanya sampai jam 8 malam. Harusnya jam 5 sudah pulang. Lembur bahasa Indonesianya. Iya betul. Lembur. Jadi work overtime itu lembur. Kita bekerja lebih dari waktu kerja kita.
1: Okay. Misalnya bos suruh kau lembur. Minta tolong kerjakan ini sampai jam 9 malam ya, atau mungkin sampai selesai. Itu bagaimana gak?
2: Nah itu berarti kita punya overtime. Karena harusnya kita misalnya kerja cuma sampai jam 5, ternyata terpaksa deadline-nya tadi itu sampai jam 9 sudah harus dikirim. Nah berarti kita itu work overtime. Jadi kita bisa bilang I have work overtime. Misalnya sudah 2 hari ini saya lembur nih. I have work overtime on the last 2 days.
1: Berarti kalau misalnya 4 hari atau 5 hari, berarti tinggal ganti.
2: Tinggal hitung saja toh berarti berapa lama kita lembur sudah hitung saja itu.
1: Oh, tinggal ganti misalnya tadi kan 2 days. Berarti tinggal ganti kalau misalnya 5
2: sudah 5 hari work overtime ya, kita ganti jadi 5 days.
1: Okay. Itu tadi ada 5 kosakata yang diperkenalkan. Tadi pertama ada deadline. Terus MOEM.
2: MOM.
1: MOM. Terus turnover, annual leave, overtime. Okay, itu tadi segmen pertama teman Radua. Dan tentunya di segmen kedua kita akan mendengarkan percakapan dari AI yang sudah dibuat, tentunya pakai bahasa Inggris. Nanti kita simak dan nanti Kak Kartika bakal bakal
2: feedback nanti
1: nantinya. Ya,
2: kita akan lihat ini percakapan tentang apa kata Hir.
1: Langsung kita dengarkan saja ya, Kak Tiga.
2: Oke.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
1: Hi, May. I work from the office as an HRD. I have a fixed salary, but sometimes I feel burnt out because I have many meetings and tasks.
2: Hi, Lucky. I work from anywhere as a freelance writer. I have good work-life balance because I can choose my working hours.
1: That sounds nice. My job is stable, but I am always juggling interviews, employee problems, and office work.
2: My challenge is that my salary is different every month, and I must find new clients by myself.
1: Every job has benefits and challenges. The important thing is finding a good work-life balance and avoiding burnout.
3: Oke, teman Radua, itu tadi kita dengar percakapan antara perempuan dan laki-laki. Mungkin bisa didengarkan ulang, kayaknya kurang besar tadi. Saya putarnya ini, Kartika, supaya teman Radua juga dengar apa sih yang dibahas dalam percakapan tersebut.
1: Hi, May. I work from the office as an HRD. I have a fixed salary, but sometimes I feel burnt out because I have many meetings and tasks.
2: Hi, Lucky. I work from anywhere as a freelance writer. I have good work-life balance because I can choose my working hours.
1: That sounds nice. My job is stable, but I am always juggling interviews, employee problems, and office work.
2: My challenge is that my salary is different every month, and I must find new clients by myself.
1: Every job has benefits and challenges. The important thing is finding a good work-life balance and avoiding burnout.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
3: Oke, teman Radua, balik lagi bersama Rian dan Kak Kartika di sore hari ini. Tadi kita baru saja mendengarkan percakapan Inggris antara, tadi saya dengar itu nama Lucky dan May sih.
4: Dan May, iya.
3: Kalau nggak salah sih.
4: Betul, betul, betul, betul. Jadi ini ada percakapan dua orang, kayaknya sama-sama pekerja ya, Kak.
3: Oh, begitu.
4: Iya, jadi mereka kayaknya saling mengeluh nih tentang pekerjaannya. Tapi ternyata ada juga selain challenges, selain tadi yang mereka keluhkan, ternyata ada benefits juga masing-masing.
3: Ada keuntungan gitu.
4: Ada keuntungan, okay. ada keuntungan, ada tantangannya juga. Nah, dari percakapan dua orang ini tadi, mereka punya dua tipe pekerjaan yang berbeda.
3: Oke. Okay. Tadi Lucky sama May itu pekerjaannya apa, Kak?
4: Nah, kalau
3: dalam percakapan tadi.
4: Ya, kalau yang pertama, yang Lucky itu dari percakapannya kita bisa tangkap dia itu adalah HRD di kantornya. HRD, Human Resource, yang tugasnya mungkin dealing dengan karyawan, dengan karyawan baru, itu biasanya tugasnya HRD. Sementara tadi satu lagi si siapa itu? May.
3: May.
4: Nah, May ini dia freelance, jadi kerjanya from anywhere, dia kerjanya dari mana saja. Jadi berbeda ya, si May ini kerjanya lebih free, makanya dia freelancer. Sementara kalau si Lucky tadi, dia HRD yang kerjanya harus di kantor.
3: Berarti kalau freelance ini salah satu profesi, Kak?
4: Ah, betul, dia salah satu profesi juga. Apalagi sekarang kan banyak profesi ya, Kak. Nah, salah satunya ini mungkin yang disukai anak-anak muda sekarang itu yang work from anywhere. Jadi kerjanya tidak harus di kantor seperti Bapak HRD tadi. Jadi kerjanya bisa dari kafe, dari hotel, dari pinggir pantai.
3: Betul, apalagi freelance sekarang di luar sana banyak sekali, Kak.
4: Betul, banyak.
3: Contohnya bisa kayak freelance photographer.
4: Ah, bisa.
3: Terus freelance apalagi tuh?
4: Freelance writer. Jadi dia tinggal mengetik, kirim project. Biasanya freelancer itu kerjanya memang berdasarkan projectnya ya, cari klien sendiri. Tadi itu juga yang dikeluhkan sama May. Meskipun dia lebih bebas mengatur waktunya, tidak ada office hour 9 to 5, tapi ternyata susahnya itu ketika dia harus cari klien sendiri. Income-nya juga tiap bulan tidak apa ya, tidak stabil. Hmm. Nah, itu salah satu keluhan freelancer biasanya yang work from anywhere.
3: Terus tadi saya dengar ada kata-kata yang tidak asing dalam work-life balance.
4: Ya, work-life
3: kayaknya
4: balance.
3: Banyak anak muda yang pakai kata itu.
4: Betul.
3: Sih.
4: Betul, itu jadi isu sekarang ya. Maksudnya banyak sekali yang pengen kerja freelancer itu karena merasa bahwa work-life balance-nya terpenuhi. Karena ya mereka bisa mengatur waktunya sendiri ya. Biasanya kalau work from anywhere jadi freelancer, dia bisa atur kapan dia mau olahraga, mau bikin hobinya kan, tidak ada jadwal yang fix gitu untuk orang-orang yang work from anywhere. Jadi work life balance-nya terpenuhi.
3: Pastinya kalau bekerja sebagai HRD kayak Lucky itu pendapatannya kan tetap. Tetap. Dibandingkan freelance.
4: Ya, freelance ya kalau dia rajin bulan itu pendapatannya banyak, tapi kalau lagi malas mungkin pengen
3: mau self reward terus.
4: Nah, itu self reward itu ya. Nah, itu bisa jadi pendapatannya akan menurun kalau kebanyakan self reward.
3: Oke, itu tadi pembahasan antara Lucky dan May. Terus ada lagi satu Kak yang bakal kita dengarkan percakapan berbagai bahasa Inggris. Langsung aja kita dengarkan sih Kak.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
1: Good morning, Luna. How was our company performance this month, especially for the new matcha vanilla ice cream?
2: Good morning, Andy. We made a good profit this month. The matcha vanilla ice cream sold very well.
1: That's great news. Why do you think it became so popular?
2: Many customers shared videos and reviews on social media, so more people wanted to try it.
1: Excellent work, Luna. Let's continue promoting it and aim for even higher sales next month.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
3: Oke, teman kedua itu tadi percakapan antara Andy dan Luna kalau tak salah. Yeah. Dia kayaknya membahas pekerjaan juga di dalam percakapan tersebut.
4: Nah, ini menarik nih apa aksennya Andy yang cowok nih kakak.
3: Iya.
4: Karena tadi aksennya berat sekali. Berat itu maksudnya sangat susah ya kalau bahasa Inggris pada umumnya. Biasanya kita mendengarkan yang familiar itu mungkin aksen dari apa US, dari Amerika, atau satunya dari UK. Itu yang familiar. Tapi kayaknya tadi ini lebih mungkin Australia yang agak-agak berat untuk didengarkan ya. Okay. Yang si Andy tadi.
3: Terus kayaknya ada bahas-bahas es krim itu ada rasa vanila apa segala macam.
4: Nah, kalau dilihat dari percakapannya tadi ini, si Andy dan Luna ini pekerjaannya apa kira-kira nih?
3: Kayaknya dia nih kayaknya penjual es krim dalam satu perusahaan.
4: Ya, jadi kalau dilihat dari percakapannya tadi itu kan si Luna ini sebenarnya membahas penjualan es krim bulan ini meningkat karena ada di sosial media, dibahas banyak orang.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi mereka berdua ini satu pekerjaan, satu
4: kantor.
3: Betul,
4: mereka
3: istilahnya
4: satu kantor. Jadi beda kalau conversation yang pertama tadi kan dua orang dengan pekerjaan yang beda.
3: Beda-beda.
4: Ya, ini dari percakapannya mereka ini satu kantor ini kata. Karena dari Luna tadi kita bisa dengar Luna itu bilang ada kata good profit.
3: Good profit this month.
4: Ya, kalau kalau sudah ada yang bilang good profit this month, ini kemungkinan besar pasti dia orang marketing atau sales. Sales biasanya sales. Kita bilang gitu ya. Karena berhubungan sama profit, keuntungan.
3: Bagian penjualan.
4: Penjualan atau yang marketing atau sales ya. Pokoknya dua itulah yang biasanya berhubungan dengan penjualan. Karena di situ Luna yang perempuan itu bicara soal profit. Profit keuntungan berarti. Nah, kalau cowoknya nih Andy, Andy itu kan dia dari percakapan tadi dia seperti kayak cross check, dia cek Luna bagaimana performance. Kalau tanya performance itu biasanya dari chief atau chief, yang dikenal sekarang CEO.
3: Oh, CEO.
4: Betul, CEO. Jadi ini seperti chief, chief of officer yang cek ke marketing, mungkin ini bisa jadi marketing manager atau sales manager ya, mau report soal profitnya. Jadi mereka berdua ini adalah CEO dan juga sales atau marketing manager.
3: Pantas dia ada sebut media sosial, video di dalam tadi.
4: Iya, karena keuntungan. Terus ada itu yang terakhir, kalau kita tangkap itu si Andy bilang aim for even higher sales. Aim for even higher sales itu dia harapannya di bulan depan dia bisa mencapai penjualan yang lebih tinggi lagi
3: dibanding bulan ini,
4: bulan
3: misalnya.
4: Iya.
3: Okay. Yang tadi dia sempat bilang sales next month. Berarti month berarti bulan
4: depan.
3: Okay.
4: Ya, bulan selanjutnya next month.
3: Okay. Terus nanti kita masuk di segmen ketiga. Yang dimana nanti ada pertanyaan yang bakal kita ajukan buat pendengar. Dan tentunya pendengar bisa jawab di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Tapi kita dengarkan lagu ini dulu, Kak. Kita break sejenak dulu.
4: Oke.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
1: Kedua FM, teman terbaik kamu, kita masuk di segmen ketiga. Ada pertanyaan dari kita dan tentunya kamu bisa menjawab lewat voice note teman Pradua di WhatsAppnya Pradua di 082199147873. Pertanyaan pertama apa nih Kak Kartika?
2: Okay, pertanyaan pertama, saya akan baca deskripsi suatu pekerjaan.
1: Okay.
2: Nanti pendengar mungkin akan menebak ini what kind of occupation it is.
1: Okay. Yeah. Jobnya apa gitu?
2: Yeah, yang... jobnya apa?
1: Okay.
2: Okay, yang pertama, it is a person who puts out fires and rescues people. So what kind of occupation it is?
1: Okay, itu teman Radua. Kalau apa ya? Mungkin ada beberapa yang agak susah mencernanya. Kalau bahasa Indonesia apa Kak? Kalau
2: bahasa Indonesia ya pekerjaan yang dilakukan oleh orang. Ini kalau saya bilang bahasa Indonesia langsung ketahuan ya. Yang tugasnya menyelamatkan orang.
1: Menyelamatkan orang dari?
2: Dari panas yang memar.
1: Panas. Okay, itu tadi. Bisa mungkin diulang pertanyaannya Kak?
2: Okay. In English, kita pakai bahasa Inggrisnya dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay, jadi it is a person who puts out fires and rescues people. Kalau bahasa Indonesianya, ini orang yang tugasnya menyelamatkan orang dari keadaan bahaya, terutama yang berhubungan dengan panas.
1: Okay, itu teman Radua. Jadi langsung jawab aja di 082199147873. Jadi dari bahaya panas. Contohnya apa ya? Apa? Kayaknya kalau contoh sih langsung dapat jawabannya.
2: Iya, okay. Gampang sekali ini.
1: Oke, okay, ada yang sudah bergabung? Kita langsung putarkan aja voice note-nya juga. Oke.
3: Okay. Hello, I'm Sia. If I'm not mistaken, the answer is firefighter. Hopefully, it's correct.
1: Apakah betul, Kak?
2: Ya, betul sekali. Jawabannya adalah firefighter.
1: Artinya?
2: Pemadam kebakaran.
1: Oke, pemadam kebakaran, firefighter.
2: Ya, firefighter.
1: Fighter. Oke, pemadam kebakaran. Tadi artinya apa tadi kayak ucapkan tadi? Yang bahasa Inggrisnya tadi apa?
2: Oh, a person who puts out fire, yang memadamkan api, and rescues people, menyelamatkan orang.
1: Okay. Jadi petugas pemadam kebakaran.
2: Petugas.
1: Tapi kayaknya petugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api.
2: Iya, betul. Sekarang jobnya semakin banyak ya. Mulai dari apa? Kalau ada ular biasanya dipanggil ya.
1: Apalagi ada hajatan, katanya disuruh cuci bantu cuci piring, oh, gitu.
2: Ada juga ternyata
1: sih.
2: Ya, semakin luas ini occupation-nya. Iya, jobnya.
1: Okay, terus pertanyaan berikutnya apa Kak Kartika?
2: Yang kedua, it is a person who takes care of people's teeth. So what job is that? Ini pekerjaan dari orang yang tugasnya merawat gigi, teeth.
1: Merawat gigi. Siapakah itu?
2: Siapa
1: tukang
2: dia?
1: Tambah gigi atau mungkin perawat atau apa yang lain?
2: Ya, apa itu berhubungan dengan gigi ya?
1: Oke, teman-teman langsung aja. Siapa yang mau jawab? Siapa tahu ya betul. Ya bisa mengasah teman Pradua punya bahasa Inggris lah.
2: Betul.
1: Oke, terus tadi sudah ada yang jawab sih. Oke, dan ini kita lihat dulu di WhatsApp. Saya ulangi WhatsApp-nya berapa di 082199147873. Mungkin diulang pertanyaannya, Kak Kartik.
2: Oke, okay, it is a person who takes care of people's teeth. What kind of job is it? Tugasnya orang ini adalah merawat gigi.
1: Oke.
2: Okay. Pasiennya.
1: Baik, sudah ada yang bergabung juga nih Kak. Langsung aja kita buka di WhatsApp dulu ini voice note-nya.
4: I'm Randy. I think the answer is a doctor tooth.
1: Dr.
2: Oh,
1: Tooth.
2: Dr. Tooth.
1: Itu apa sih, Dr.
2: Sebenarnya ini pasti orangnya nih dia translate satu persatu nih dari bahasa Indonesia. Dr. Tooth. Mungkin maksudnya itu ya. Dr. Tooth gigi. Jadi mungkin maksudnya dokter gigi.
1: Oh, begitu.
2: Ya betul.
1: Beda, tidak
2: sebenarnya
1: bisa,
2: nah, kita punya istilah dalam bahasa Inggris untuk bilang tadi itu Dr. Tooth. Jadi dalam bahasa Inggris kita harus bilang dentist.
1: Dentist.
2: Ya, dentist. Ada teh soundnya di akhir. Dentist. Jadi bukan Dr. Tooth ya, tapi harus dentist.
1: Dentist.
2: Ya.
1: Oke. Berarti dokter gigi itu dentist. Kalau Dr. Tooth?
2: Dr. Tooth adalah istilah yang kurang tepat.
1: Oke. Terus pertanyaan berikutnya apa, Kak?
2: Pertanyaan berikutnya. It is a person who takes photographs at wedding and events. What kind of job is it? Jadi orang yang tugasnya mengambil foto di acara pernikahan dan berbagai acara lainnya.
1: Waduh, kurang jelas apa coba.
2: Sangat gampang ya, ini bahasa Indonesianya juga sama nih.
1: Oke, langsung ada yang gercep langsung bergabung ini, Kak. Langsung kita buka WhatsApp lagi di 0821-9914-7873. Oke, teman Radua, siapa yang mau jawab? Siapa yang duluan? Oke, ya ini yang ada yang sudah bergabung nih, Kak. Kita langsung dengarkan.
5: Hello, I'm Inki, and I think the answer is someone who works as a wedding photographer. That is, photographer.
1: Photographer.
2: Ya, dia tadi juga lengkap tuh bilangnya, Kak. Dia bilang wedding photographer.
1: Wedding photographer. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi fotografer yang memang khusus mungkin ya untuk di acara pernikahan, wedding photographer.
1: Tapi ada juga sekarang profesi baru itu wedding content creator.
2: Oh, ada ya?
1: Ada.
2: Apa itu pekerjaannya, seperti apa itu?
1: Dia itu apa?
2: Review ya.
1: Memvideokan semuanya tentang rekapan semuanya.
2: Oke, okay,
1: mungkin
2: jadi
1: sewa videographer agak mahal, ya mungkin pakai wedding content creator.
2: Oh, jadi dia kayak recap ya, kayak merekap keseluruhan gitu ya. Oh, okay,
1: terus
2: okay,
1: dia upload di sosial media secara real time kalau nggak salah.
2: Oh, menarik ya. Jadi ada pekerjaan content creator.
1: Saya pikir juga pertamanya content creator itu hanya membuat konten.
2: Ternyata ada ya sekarang.
1: Oke, okay. Itu tadi jawabannya fotografer.
2: Fotografer.
1: Seorang yang mengambil foto di acara pernikahan. Terus di pertanyaan berikutnya apakah
2: a person, it is a person who designs buildings and houses. So what job is it? Jadi ini orang yang tugasnya desain, merancang, design houses and buildings, rumah dan bangunan. Jadi pekerjaan apakah itu?
1: Oke, jadi ini tentang sebuah profesi ataupun pekerjaan ya, teman Radua. Tadi pertanyaannya itu seorang yang membangun,
2: merancang. Ya, dia yang merancang
1: bangunan.
2: Merancang bangunan, bukan membangunnya ya. Dia lebih ke merancangnya.
1: Oh, tulis gambar segala
2: betul
1: macam. Oke. Apa? Pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Oke, langsung kita cek dulu di WhatsApp. Oke, ini yang ada di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Kita langsung dengarkan langsung.
6: My name Nita. I live on Victory Street. My occupation are interior designer.
1: Interior.
2: Oh, jawabannya interior designer.
1: Interior designer.
2: Nah, ini menarik nih karena ini kan designing building and houses, mendesain bentuk luarnya rumah dan bangunan. Nah, profesi yang paling tepat sebenarnya adalah architect atau arsitek.
1: Arsitek.
2: Kalau okay, tadi jawabannya interior designers ya.
1: Berarti di dalam.
2: Di dalam, yang dalam biasanya itu lebih ke interiornya, mau seperti apa bentuk ruang tamunya. Nah, itu baru interior designers. Nah, kalau kita mau lihat yang bangunannya yang secara apa sih? Fasad ya bilangnya. Nah, itu kita butuh Bapak arsitek.
1: Oke, okay, arsitek.
2: Butuh arsitek.
1: Kalau bahasa Indonesianya. Terus pertanyaan berikutnya di pertanyaan kelima.
2: Kelima ya. Iya. Yeah. It is a person who fixes cars and motorcycles. Jadi ini orang yang tugasnya memperbaiki kendaraan, mobil dan motor.
1: Oke.
2: Okay. Apakah itu?
1: yang memperbaiki kendaraan mobil dan motor. Profesinya sebagai apa, teman Radua? Langsung di 0821 1914 7873. Dan ini langsung ada yang banyak sekali gercep ini yang bergabung. Langsung aja kita putarkan yang apa? Yang sudah bergabung pertama, Kak. Ini ada siapa nih? Kita dengarkan dulu.
7: Hello, my name is Arman. I think the answer is a mechanic. I hope my answer is correct because I'm still learning English. Thank you.
1: Okay. Apakah betul, Kak?
2: Arman, betul sekali. Jawabannya adalah mekanik.
1: Oh, mekanik.
2: Mekanik. Ya,
1: bahasa Indonesianya mekanik juga.
2: Mekanik. Biasanya kita kalau bilang mekanik itu kan bawa ke bengkel, ke orang bengkel. Oh, bengkel. Ya, biasanya di situ.
1: Tapi kalau ada motor bilang, "Bah, tong ke mekanik kah?"
2: Oh, tong ke mekanik. Iya. Oh, jadi ada ya ada. Istilah mekanik. Oke, okay. Jadi ini sama bahasa Inggrisnya juga mekanik.
1: Atau mungkin bahasa Indonesia montir.
2: Montir, oh iya, tapi kayaknya itu sudah jarang ya digunakan oleh anak-anak sekarang.
1: Old, itulah.
2: Old generation.
1: Oke, okay, terus pertanyaan terakhir, Kak.
2: Oke, kita punya pertanyaan terakhir. It is a person who drives a taxi and takes passengers to their destination. What kind of job is that? Jadi ini orang yang mengemudikan, drives taxi dan mengantar penumpang, passengers.
1: Oke, dia duduk di belakang setir.
2: Tentu saja karena dia yang mengemudikan.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Kalau saya dengar bahasanya tadi sih teman Radua, langsung kita lihat dulu di WhatsApp. Ini kayaknya pertanyaannya gampang-gampang sih. Bagaimana tidak gampang di spill pakai bahasa Indonesia mau?
2: Iya.
1: Tapi ya kita belajar pelan-pelan lah teman Radua bersama. Oke, kita putarkan langsung jawaban teman Radua yang sudah bergabung lewat WhatsApp by voice note.
8: Halo Kak, I think the answer is a driver because the person who drives a car is a driver.
1: Driver.
2: Driver, betul sekali. Kita bisa bilang driver. Kalau mau lebih spesifik, kita bilang taxi driver.
1: Driver apa? Taxi driver.
2: Ya, taxi driver.
1: Artinya sopir taksi, guys.
2: Sopir taksi, betul.
1: Oke. Okay. Berarti kurang tepat tadi ya.
2: Boleh. Oh. Kalau karena kalau minta spesifik, mungkin mengendarai taksi. Kan sebenarnya driver kan banyak. Ada bus driver yang mengemudikan bis.
1: Okay.
2: Karena pertanyaan tadi taksi, jadi kita jawabannya taxi driver.
1: Oke. Okay. Tapi biasanya orang saya dengar itu ada driver, ada drivers.
2: Oh, ada yang pakai S gitu ya di belakangnya. Nah, bedanya itu S itu kalau dalam bahasa Inggris di kata benda, misalnya driver itu kan kata benda.
1: Okay.
2: Nah, kalau kita pakai S di belakangnya artinya we have more than one driver, ada lebih dari satu driver. Jadi ada beberapa. Mungkin kumpulan sopir-sopir taksi. Misalnya
1: lagi
2: di bandara, atau misalnya di bandara ketemu di depan bandara tuh kan banyak sopir-sopir taksi, bandara. We can call them the taxi drivers with S.
1: Ya mungkin ada komunitas segala
2: betul,
1: macam.
2: Betul, kita pakai hi drivers.
1: Oke, okay, terus kita ke segmen berikutnya, masih di segmen ketiga. Tentunya kita mau mengajak kamu teman Radua. Kenapa kalian suka bahasa Inggris atau mungkin belajar bahasa Inggris? Ya mungkin mengajak teman Radua atau pendengar di luar sana bagaimana sih Kak Kartika? Contohnya kayak mungkin I want to improve my English because apa gitu.
2: Ya, misalnya kalau yang berhubungan dengan pekerjaan nih.
1: Contohnya saya kayak announcer. Yang mungkin
2: announcer, ya mungkin nanti ada program yang full English. I want to improve my English because I want to talk fluently in English. Jadi saya pengen improve English karena saya mau berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris.
1: Oke. Okay. Itu ya teman Radua kayak I want to improve my English because mungkin kepentingan apa buat because, belajar
2: atau mungkin because I want to interview people from USA misalnya gitu.
1: Boleh teman Radua boleh bergabung supaya Kak Kartika bisa koreksi bahasa Inggris kalian di 0821 1914 7873 by voice note aja ya, karena kita punya by telepon lagi gangguan sih teman Radua karena takutnya kamu gak bisa dengar suara kita lewat telepon. Oke. Kita cek dulu WhatsApp Kak Kartika yang sudah mengirimkan voice note.

0: Oke, teman Redu, ada yang sudah bergabung. Kita putarkan langsung voice note dari teman Redu lewat WhatsApp.
1: Hai Kak Kartika and Kak Rian, my name is Yaya. I want to improve my English because I want to understand English songs. Terima kasih teman Pro 2.
0: Okay, songs, saya dengar.
2: Menarik ini.
0: Terima kasih Kak Yaya di luar sana yang sudah bergabung.
2: Okay, menarik ya. Kak Yaya mau improve English because she wants to know the song. Understand the song. Apakah kayak ini
0: lagu gitu ya?
2: Iya, apakah kayak ya ini Raisa? Ya, mungkin karena kan kalau penyanyi misalnya menyanyikan lagu bahasa Inggris, itu kan dia butuh penghayatan ya pasti. Iya, nah, bagaimana kita mau menghayati kalau bahasa Inggrisnya kita tidak tahu kan? Nah, berarti ya ini bisa jadi salah satu motivasi menguasai bahasa Inggris supaya memahami penghayatan lagu dengan baik.
0: Oke, begitu dari Kak Yaya tadi yang mengirimkan voice note. Terus kita lanjut yang berikutnya yang sudah bergabung.
3: Hello Perdua, my name is Putri. I want to improve my English because I want to watch movies without subtitles. Thank you.
0: Movies.
2: Okay. Nah, kalau ini lebih ke leisure time, kayaknya bukan untuk pekerjaan ya, lebih ke hobinya nonton ini. Ya pengen mengerti movie without subtitles.
0: Movie berarti film.
2: Ya betul, film tanpa subtitles. Jadi mungkin dia nonton English movies, terus pengen langsung tanpa subtitle yang di bawah itu. Jadi pengen langsung memahami ya, tidak perlu baca-baca subtitle lagi.
0: Iya betul juga sih Kak, karena kadang kita membaca subtitle film suruh jalan,
2: jadi
0: sudah putar lagi lewat,
2: tidak fokus ke filmnya. Betul,
0: kita mau nonton subtitle atau mungkin nonton film itu.
2: Iya boleh, ini motivasi yang menarik.
0: Iya, terus berikutnya ada siapa yang baru bergabung?
4: Hello, good afternoon, my name is Fatima. I want to improve my English because I want to get a better job. Thank you.
0: Better job.
2: Better job.
0: Pekerjaan job.
2: Ya job, sama kayak occupation. Nah, tapi dia bilang better job, dia mau pekerjaan yang lebih baik. Ini saya setuju sih Kak, karena kan sekarang ini kesempatan kerja sebenarnya sudah lebih luas lagi. Seperti saya kan bisa kerja dari mana saja. Pada akhirnya kita tuh bisa ada di Sorong, tapi misalnya pekerjaan kita mungkin ada di Dubai atau di Turki atau di negara lain. Itu kan biasanya pakai bahasa Inggris Kak. Jadi memang kalau dia ingin dapat pekerjaan yang lebih baik, mungkin salah satu caranya adalah dengan menguasai bahasa Inggris.
0: Oke. Tentunya tadi siapa namanya tadi Kak?
2: Fatima. Siapa ya tadi?
0: Tadi siapa ya tadi? Iya, Fatima. Fatima yang katanya pengen kerja apa?
2: Get better job.
0: Mau pekerjaan lebih baik.
2: Betul.
0: Ya mungkin mau kerja di luar negeri.
2: Iya. Yeah.
0: Atau mungkin mau bawa turis di kota Sorong sini Kak.
2: Bisa. Iya, betul. Bisa tanya supaya lebih banyak lagi yang datang.
0: Oke, okay, terus kita masuk di segmen keempat. Ini mana kita bakal ngobrol. Tapi mungkin ngobrolnya singkat saja sih Kak.
2: Okay,
0: okay. Karena ini 10 menit lagi kita.
2: Tidak terasa ya.
0: Tidak terasa. Sangat seru pakai bahasa Inggris. Tapi saya kayaknya ya
2: harus belajar lagi Kakak.
0: Berarti kayaknya 40% lah.
2: Ya
0: mudah-mudahan minggu depan saya yang bawa bisa 50% lagi.
2: 50 naik ya.
0: Oke, okay, teman Radua.
5: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif dan pastinya asyik. Ini dia English Corner. Speak more, fearless.
0: Oke teman kedua, masuk di segmen keempat ya, dimana kita bakal tanya Kak Kartika. Kayaknya kalau perkenalan sudah kemarin sih
2: ya,
0: ya mungkin
2: sudah.
0: Perkenalan singkat nih Kak Kartika supaya teman kedua yang di luar sana baru bergabung bisa menyimak.
2: Jadi saya nih sehari-hari saya kerja dari dalam, saya punya kamar.
0: Oke.
2: Karena saya work from anywhere.
0: Freelance.
2: Sebenarnya bukan freelance juga, sebenarnya pekerja tetap juga.
0: Oke. Okay.
2: Tapi memang work from anywhere, jadi dia tuh remote. Nah, ada istilah juga namanya remote working. Jadi pekerjaannya memang bisa dari mana saja itu, Kak. bisa dari kamar, bisa dari pantai.
0: Kenapa memilih pekerjaan itu, Kak?
2: Karena menyenangkan dan dapatnya itu. Jadi okay, saya kerja itu. Jadi banyak ini juga sih, untungnya banyak interaksi dengan orang dari berbagai tempat. Padahal kita cuma dari Sorong, itu sih salah satu enaknya work from anywhere.
0: Okay. Mungkin pekerjaan tersebut yang mungkin sebelumnya apa nih, Kak? Sebelum yang sekarang ini?
2: Oh, itu pekerjaan saya. Sebelumnya saya mengajar, mengajar biasanya di learning center seperti itu. Tapi ternyata lalu setelah saya selesai kuliah, ada tawaran untuk jadi program development specialist, dan dilakukan secara remote. Jadi kenapa tidak, diambil saja.
0: Okay. Kalau pekerjaan impian kakak apa?
2: Sebenarnya dulu pekerjaan impian, kalau kembali ke masa kecil itu tuh pengen, dari dulu tuh pengen jadi apa namanya, duta besar. Ya, duta sebenarnya besar. Dari dulu sudah suka berhubungan dengan bahasa Inggris.
0: Okay.
2: Nah, duta besar. Terus semakin kesini terus masuknya sudah bukan di jurusan itu, jadi akhirnya ya sudah belok kesini. Jadi
0: kakak jurusan apa?
2: Jurusan bahasa Inggris.
0: Okay.
2: Ya, jadi saya di jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Akhirnya lebih banyak berkecimpung di bikin materi bahasa Inggris, mengajar juga.
0: Okay. Untuk klien-kliennya itu rata-rata pakai bahasa Inggris ya?
2: Iya, karena memang program yang saya bikin kan bahasa Inggris. Jadi pas kita presentasi ke klien, mostly pakai bahasa Inggris.
0: Berarti lingkungannya ini full Inggris?
2: Sebenarnya kalau dengan teman-teman, kalau misalnya kita lagi daily meeting begitu, pakai bahasa Indonesia juga sih, pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika kita presentasi atau ketika saya mengajar, itu juga memang full English.
0: Kalau biasanya kalau nongkrong nih, Kak, sama teman mungkin sekeliling yang pakai bahasa Inggris, pernah gak ada dialek-dialek kayak irama Papua gitu sih, kayak anak-anak Sorong bilang
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, iya, itu menarik sih.
0: Tiba-tiba
2: itu sebenarnya justru hal yang menarik gitu. Jadi sering dapat yang terpengaruh karena aksen atau dialek daerahnya. Teman-teman saya mungkin yang dari Jawa sana, kan dialek Jawanya kental. Nah, itu bisa jadi bahasa Inggris berdialek Jawa. Itu menarik sih sebenarnya, karena kita tetap bisa mengerti meskipun dengan aksen yang berbeda-beda.
0: Okay, baik. Mungkin apa nih, Kak, supaya bisa mendapat pekerjaan impian teman radio atau pendengar di luar sana, apa yang kita lakukan nih?
2: Iya, pada dasarnya kalau kita mau kita dapat pekerjaan impian kan, yang pertama memang harus banyak mencari peluang, rajin-rajin kita. Sekarang scrolling di sosial media saja pun kita bisa dapat informasi tentang pekerjaan kan.
0: Okay.
2: Nah, yang terus kedua tadi tuh seperti pendengar kita yang tadi kirim,

0: berkembang. Tapi ya kalau namanya mau mengejar impian ya sudah tabrak saja, iya, kan. Tidak usah peduli dengan apa yang orang lain bilang, dibilang so Inggris lah apalah, yang penting kita mau mencoba.
1: Ada satu teman juga yang bikin konten itu kayak day one pakai bahasa Inggris deh, ini kayak, kayak my name is apa, yeah, gitu. Kayaknya semakin terbiasa, semakin nanti akan apa ya, akan bisa hafal semua kosakata.
0: Iya, mungkin bukan hafal ya, tapi terbiasa memakai kosakata. Karena sebenarnya cara yang paling baik untuk belajar bahasa Inggris itu bukan dengan menghafal, tapi dengan mempraktekkan, banyak menggunakan dalam konteks. Itu membantu kita buat bisa berbahasa Inggris lebih lancar lagi.
1: Oke, last question nih Kak, mungkin buat teman-teman yang masih cari pekerjaan impian mereka di luar sana, apa yang mau disampaikan nih Kak?
0: Ya intinya jangan minder, tetap terus cari peluang sebanyak-banyaknya, sambil terus berdoa semoga usaha kita semua dijawab oleh Tuhan.
1: Amin. Oke, terus di segmen kelima yang terakhir, ini ada beberapa teman Pro 2 yang mengirimkan voice note dari hari Jumat kemarin sih, katanya minta koreksi nih Kak.
0: Oke,
1: kita cek dulu nih. Langsung kita putarkan aja ya Kak.
0: Oke.
2: Hello, my name is Rani. I am a senior high school student. My dream job is to become a doctor because I want to help sick people and make them healthy again. I also want to study abroad one day, so I think English is very important for my future. Thank you Pro 2.
1: Oke, itu dia bilang apa sih Kak?
0: Nah, Rani ini high school students, dia masih SMA.
1: Oh, masih SMA.
0: Iya, masih SMA, dan cita-citanya tadi dia ingin helping sick people, berarti pengen jadi dokter ini.
1: Oh, pengen jadi dokter. Dia mau pakai apa, mau belajar bahasa Inggris?
0: Iya, supaya bisa ke luar negeri, to school or work abroad.
1: Dan apa, mengejar cita-citanya gitu ya.
0: Mengejar cita-citanya.
1: Oke, terus ini lagi coba Kak.
3: Hello, my name is Fadil. I learn English because I want to work in tourism industry. I think English can help me to talk to international visitors and give better service. I also believe that English will open more opportunities for my future. Thank you.
1: Oke,
0: ada Fadil.
1: Iya.
0: Fadil ini mau bekerja di dunia apa tadi?
1: Oke, kita dengarkan lagi. Saya kurang jip.
0: Dunia pariwisata ya?
1: Coba kita dengar.
3: Hello, my name is Fadil. I learn English because I want to work in tourism industry. I think English can help me to talk to international visitors and give better service. I also believe that English will open more opportunities for my future. Thank you.
1: Oke.
0: Iya, Fadil mau bekerja di tourism industry. Itu mau bekerja di, ya itu tadi, pariwisata, turis, ya. Jadi dengan menguasai bahasa Inggris juga kan pasti akan membantu. Bahasa, istilahnya bahasa globalnya kan pasti akan pakai bahasa Inggris ya. Turis-turis yang datang mau dari mana saja, bahasa penghubungnya pasti bahasa Inggris.
1: Kalau pengucapannya tadi Kak, gimana?
0: Ya, itu sudah baik. Ya mungkin Fadil tadi harus lebih sering lagi pakai bahasa Inggris supaya lebih lancar lagi.
1: Oke, itu Fadil. Dan tentunya teman Redua, sampai di sini English Corner yang dimana tadi kita membahas pekerjaan ataupun profesi di sore hari ini. Dan buat kamu yang baru nyimak, kalian bisa nonton ulang ya videonya di YouTube RRI Sorong, yang dimana kalian bisa like dan subscribe. Dan tentunya English Corner bakal hadir di setiap hari Jumat sampai dengan hari Jumat ya, setiap seminggu sekali teman Radua, dari jam dari jam 5 sampai dengan di jam 6 sore. Mungkin ada kata-kata terakhir Kak?
0: Kata-kata terakhir apa ya? Semangat saja sudah buat teman-teman. Jangan lupa tiap Jumat kita ketemu jam 5 sore.
1: Terima kasih Kak Kartika.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Good afternoon. Oke teman Radua, sekalian saya pamit undur diri di sore hari ini. Ini mana saya sudah menemani kamu dari jam 11 siang tadi. Setelah ini ada rekan saya yang akan menggantikan saya, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian di hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026 dan tentunya dari pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore hingga nanti malam teman Pro 2. Dan di pukul 18 Grace hadirkan lagu bernuansa Islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda. Agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mundur.

0: Rádio FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

96,7 teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 19.08 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi buat menemani kalian di malam ini. Ya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, dan juga ada Yosunito Yoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dan pelantikan ini juga berlangsung di Istana Negara pada hari Rabu 22 Juli 2026. Ya teman Pro 2, pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 garing P tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan juga wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Ada juga teman Pro 2, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjelaskan Universitas Republik Indonesia ini dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Kemudian beliau juga mengatakan konsep ini mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang sudah diterapkan di sejumlah negara. Jadi beliau juga mencontohkan salah satu negara yang sudah menerapkan ini di Prancis, yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintah. Model serupa ya, kata Pras, juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya punya kemampuan teknis tapi juga punya wawasan kebangsaan yang kuat. Dari pemerintah juga berharap ya, kehadiran dari Universitas Republik Indonesia ini jadi salah satu sarana untuk menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Dan lembaga ini juga dirancang tentunya untuk membekali para calon pemimpin dengan kompetensi ya kepemimpinan dan juga pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan juga negara. Yeah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, kali ini ya kekalahan timnas Argentina dari Spanyol 0-1 pada final Piala Dunia 2026 ini tentunya juga memicu reaksi besar ya dari para pendukungnya. Sejumlah supporter meluncurkan petisi yang mendesak FIFA untuk mengulang pertandingan perebutan gelar juara dunia ya teman pro 2. Melansir dari El Mundo, petisi itu sudah memperoleh lebih dari 61.500 tanda tangan melalui platform change.org ya teman pro 2. Dan gerakan ini juga sudah mendapat dukungan dari penggemar Argentina yang menilai hasil pertandingan masih menyisakan kontroversi teman pro 2. Dari petisi itu juga digagas oleh seorang supporter Argentina namanya Gisela Sanchez teman pro 2. Melalui kampanye itu dia meminta FIFA untuk meninjau kembali keputusan-keputusan wasit di laga final yang berlangsung di New York teman pro 2. Jadi di petisinya Sanchez ini menyoroti kepemimpinan wasit asal Slovenia Slavko Finkic ya teman pro 2 yang dianggap mempengaruhi jalannya pertandingan, dan dia juga menilai terdapat sejumlah keputusan yang seharusnya mendapat peninjauan lebih lanjut. Walaupun petisi ini tidak menyertakan bukti terdokumentasi yang menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dalam pertandingan yang berlangsung teman pro 2. Dan tuduhan yang disampaikan juga lebih banyak didasarkan pada penilaian para pendukung ya terhadap keputusan wasit di lapangan saat itu teman pro 2. Kalau untuk secara regulasi, peluang pertandingan final diulang juga sangat kecil teman pro 2. FIFA bisa memerintahkan laga resmi diulang dalam kondisi luar biasa, diatur dalam regulasi atau berdasarkan keputusan resmi ini dari badan yang berwenang. Dan dari aksi digital ini bukan jadi satu-satunya protes yang muncul selama Piala Dunia 2026. Sebelumnya juga dari supporter Prancis yang membuat petisi yang mengumpulkan lebih dari 82.000 tanda tangan untuk meminta semifinal melawan Spanyol diulang. Dan petisi dari pendukung Prancis itu kemudian juga dipicu insiden kontroversial yang berujung hadiah penalti bagi Spanyol setelah aksi Lamine Yamal teman pro 2. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun petisi yang mempengaruhi keputusan FIFA terkait dengan hasil pertandingan kemarin teman pro 2. Diketahui juga Spanyol memastikan gelar juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres teman pro 2. Dan kemenangan itu juga mengantarkan La Roja meraih trofi dunia setelah melalui laga final yang berlangsung cukup ketat teman pro 2. Dan tentunya di tengah kekecewaan atas kekalahan tersebut, dukungan terhadap timnas Argentina juga tetap mengalir deras ya. Ribuan dari supporter turun ke jalan di berbagai kota untuk memberikan apresiasi kepada Lionel Messi dan juga rekan-rekannya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus. Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, misteri hilangnya atlet golf Jaslyn Wijayalaya yang masih menyita perhatian publik setelah dugaan penculikan dilaporkan di Jakarta Pusat. Sampai dengan saat ini, polisi masih berupaya memastikan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pegolf muda itu, teman Pro 2. Dan kasus ini bermula ketika Jaslyn menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran kawasan Mangga Besar. Tapi acara keluarga tersebut berubah mencekam setelah korban diduga dibawa paksa dari lokasi. Dan dari laporan dugaan perampasan kemerdekaan kemudian diterima Polres Metro Jakarta Pusat beberapa hari setelah kejadian berlangsung. Dan sejak saat itu teman Pro 2, penyidik mulai mengumpulkan keterangan dari saksi serta juga berbagai alat bukti pendukung. Di tengah penyelidikan juga berbagai petunjuk mengenai keberadaan Jaslyn ini justru saling bertolak belakang ya teman Pro 2. Dan kondisi ini buat polisi harus memeriksa setiap informasi secara cermat sebelum menarik kesimpulan, teman Pro 2. Salah satu petunjuk menyebut Jaslyn diduga melakukan perjalanan menuju Malaysia melalui Semarang sehari setelah kejadian. Tapi telepon selulernya justru masih terlacak di kawasan Jakarta Utara, teman Pro 2 ya. Perbedaan informasi inilah yang buat penyelidikan berkembang ke berbagai kemungkinan yang masih harus dibuktikan, teman Pro 2. Polisi juga mendalami seluruh fakta untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Jaslyn sendiri ya, teman Pro 2, dikenal sebagai atlet golf putri yang aktif mengikuti berbagai turnamen amatir di Indonesia. Sampai dengan saat ini, perjalanan karirnya justru dibayangi misteri yang hingga sekarang belum sepenuhnya terungkap.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, Grace menemani kalian di Jaga Malam pukul 20.06 waktu Indonesia Timur. Kali ini Grace mau berbagi film ya, buat menemani kalian di akhir pekan nih Teman Pro 2. Berbagai film baru tentunya dengan beragam genre jadi pilihan tontonan akhir pekan di bioskop ya Teman Pro 2. Salah satunya juga ada Ip Man Kung Fu Legend yang merupakan sequel film Ip Man dari Kung Fu Master 2019 nih Teman Pro 2. Jadi film ini mengisahkan perjuangan dari Ip Man yang membela kaum buruh dari penindasan pedagang Inggris dan juga organisasi kriminal Tria Teman Pro 2. Selain Ip Man season 2, ada juga kalian bisa menyaksikan film aksi Indonesia ya di film Leave No One Behind yang dibintangi Suwardi dan juga Yati Surahman Teman Pro 2. Kalau buat penggemar NCT ini juga bisa menyaksikan adu acting dari Jeno dan Jaemin di film Wind Up Teman Pro 2 ya. Film Korea lainnya juga ada The Ice yang bisa jadi pilihan bagi kalian ya untuk menonton menemani kalian di akhir pekan Teman Pro 2. Tapi di bioskop juga akhir pekan ini diramaikan dengan film horor yang mengangkat fenomena makam wurung ya, makam kosong yang dipercaya membawa kutukan dalam sihir tanah kubur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Ya, teman Pro 2 dari Warner Bros. Discovery mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026. Dan program ini tentunya punya tujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter dan juga Harry Potter and the Sorcerer's Stone, teman Pro 2. Dan perayaan ini juga menghadirkan pemutaran ulang film, kemudian ada acara penggemar, ada juga cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Dan rangkaian acara ini berpusat di tanggal 1 September, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Jadi sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 ya, film ini juga kembali tayang di bioskop selama 1 minggu nantinya, teman Pro 2. Jadi pemutaran ulang ini akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar nih, teman Pro 2. Selain itu juga seluruh 8 film Harry Potter akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 3 September. Dari HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London di tanggal 1 September nantinya, teman Pro 2. Kalau untuk acara penggemar akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan tentunya hadiah-hadiah bertema serial baru, teman Pro 2 ya. Dan perayaan ini juga akan langsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, kemudian di Jerman, Tiongkok, Australia dan juga di Jepang, teman Pro 2. Nantinya kegiatan ini meliputi pelajaran tongkat sihir The Chateau de Versailles, pemutaran film khusus, acara penggemar, ada juga instalasi bertema Harry Potter. Selain acara langsung, tentunya juga ada berbagai taman hiburan universal yang akan turut merayakan ulang tahun ke-25 ini, teman Pro 2 ya. Jadi rangkaian acara ini juga akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase. Dan acara ini juga akan disiarkan secara langsung di tanggal 1 September melalui kanal resmi Harry Potter di YouTube dan juga di TikTok.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada film horor ya. Film horor Indonesia, Jumbintan Edan, yang resmi sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari Kamis kemarin, 23 Juli 2026. Dan film ini tentunya memadukan genre horor, drama, dan juga ada genre laganya ya, melalui kisah perjuangan seorang perempuan difabel menghadapi teror di desanya, teman Pro 2. Jadi ada artis Meisya Amira yang memerankan peran Jumintan, gadis desa penyandang tunawicara yang mendadak punya kemampuan bela diri untuk melindungi keluarganya. Jadi karakter ini juga harus menghadapi stigma, kemudian penolakan dari warga, sampai dengan ancaman-ancaman fisik akibat konflik masa lalunya, teman Bro 2. Kalau dari Meisya sendiri, dia bilang dirinya memang mempelajari bahasa isyarat selama 2 pekan dan juga menjalani latihan fisik intensif ya, demi mendalami karakter Jumintan ini, teman Pro 2. Kalau untuk persiapannya juga dilakukan untuk mendukung adegan laga yang jadi bagian penting dalam film ini. Kemudian konflik di film ini semakin memuncak, teman Pro 2, ketika suami dari Jumintan ini, Manto, berada dalam dilema antara membela istrinya atau mengikuti tekanan dari warga desa ya, teman Pro 2. Dan pergulatan dengan keluarga dan upaya bertahan hidup juga jadi penggerak utama dari alur cerita ini, teman Pro 2. Yang menjadi suami dari Jumintan itu Manto ya, yang diperankan Dimas Aditya, mengatakan kekuatan film ini terletak di perpaduan drama dan juga aksi laganya. Karena menurut Dimas sendiri juga sosok perempuan sebagai tokoh utama menjadi pembeda dari film-film yang lain ya, atau film-film sejenisnya. Dan menurutnya juga seluruh adegan pertarungan dikoreografikan oleh pengarah aksi Jonathan Ozo, dan langkah ini dilakukan untuk menghadirkan adegan laga yang pastinya lebih realistis, teman Bro 2. Tapi sayangnya film ini ditujukan bagi penonton berusia 17 tahun ke atas, teman Bro 2 ya. Karena mungkin memang dari acting-acting mereka atau adegan-adegan yang tidak pantas untuk ditonton di anak usia di bawah 17 tahun ya, teman Pro 2. Kalau untuk pengambilan gambarnya sendiri dilakukan di sejumlah lokasi ya, di Pacitan, di Demak, kemudian di Gunung Kidul juga ada, teman Pro 2.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman pro 2 seperti biasa ya, seperti malam-malam biasanya di hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada music live chat teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.
1: Menggenggam tanganmu setiap waktu ku coba ada untuk

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia
0: ya?
1: Ih,
0: keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Iya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah suara.
0: Jadilah hati. Itu suara hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidup gue gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produknya pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu,
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya
1: pop
0: soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu
1: iya.
0: Berarti curahan dari hati
1: iya.
0: Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang
1: iya.
0: Banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun.
1: Betul.
0: Penasaran
1: gak?
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya. Di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya, misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak.
1: Fotonya.
0: Entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi,
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi nggak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren nih. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amini kan, harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin, karena kalau nggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: nggak jauh-jauh.
1: Nggak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin?
1: Dengerin
0: ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: mau ngobrol. Iya, makasih juga
0: hari
1: Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut.
0: Takut ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Produeva, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produeva FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Tadi sama-sama kita sudah mengikuti MLC ya dari Pro 2 Jakarta, saatnya di pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Grace berbagi kisah inspiratif buat menemani kalian di malam ini teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, senyum ini tidak terlepas dari wajah Marsodo dan juga Siti Nurkofifa di halaman Istana Merdeka pada hari Rabu 22 Juli 2026. Pagi itu di tengah ribuan keluarga perwira baru, keduanya bergantian memeluk putra sulung mereka sambil mengusap mata yang mulai basah nih teman Pro 2. Di hadapan mereka berdiri seorang perwira muda TNI Angkatan Darat dengan seragam hijau yang baru saja menerima pangkat pertamanya. Dia adalah Letnan 2 Infanteri Ahmad Muzaki, putra pasangan petani asal Dusun Keblukan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Momen ini menjadi penutup perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan keluarganya akan berakhir di halaman Istana Merdeka ya teman Pro 2. Di balik seragam yang dikenakan Muzaki hari itu tersimpan cerita tentang 6 kali percobaan masuk Akademi Militer dan juga keyakinan yang tidak pernah benar-benar padam teman Pro 2. Usai pelantikan, keluarga kecil itu akhirnya berkumpul untuk berfoto bersama ya di antara lautan manusia yang memenuhi halaman istana. Sesekali mereka saling memandang lalu tersenyum bersama kebanggaan keluarga mereka, teman Pro 2. Di sampingnya berdiri Marsodo yang sejak awal lebih banyak tersenyum daripada berbicara. Petani yang berusia 63 tahun itu mengaku satu hal paling berat selama anaknya menjalani pendidikan adalah menahan rindu. Dan tentu saja rasa bangga itu juga terlihat dari dua adik Muzaki yang ikut hadir di istana teman Pro 2. Mata Ahmad Mufi Ashiri tampak berkaca-kaca ketika menceritakan perjalanan kakaknya teman Pro 2. Sementara sang adik perempuan Disani Nimatula Kamila yang beberapa kali menarik napas sebelum menyelesaikan kalimatnya. Mereka juga sangat bersyukur ya, sang kakak sudah berhasil menjadi kebanggaan keluarga mereka teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Film memang seringkali dianggap sebagai hiburan, tetapi perspektif itu berubah sedemikian rupa jadi sumber inspirasi buat masyarakat tentunya teman Pro 2 ya. Dari beragam kisah yang dihadirkan melalui layar lebar maupun platform-platform digital yang tentunya sekarang jadi sarana untuk memahami kehidupan, kemudian mengejar cita-cita sampai dengan membangun sudut pandang baru terhadap berbagai persoalan sosial dan juga pribadi ya teman Pro 2. Banyak generasi muda yang memilih film dengan tema perjuangan, pendidikan, keluarga, perjalanan tokoh-tokoh inspiratif, bahkan film berdasarkan true story ya teman Pro 2. Jadi memang dari cerita-cerita yang disajikan, anak muda juga mengaku dapat belajar dari berbagai pengalaman karakter, cara pembuatan film menuangkan idenya, dan pastinya nilai-nilai positif yang bisa kita pelajari pada akhir cerita selesai teman Pro 2 ya. Dan tentunya anak muda sekarang mayoritas menemukan motivasi baru setelah menonton film-film juga yang mengangkat tema keberanian, kerja keras, dan juga persahabatan ya teman Pro 2. Jadi memang tanpa kita sadari, nilai-nilai ini tentunya bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya teman Pro 2. Maka dari itu juga kemunculan inspirasi dari film-film juga pastinya bisa mendorong generasi muda untuk terus berkarya ke depannya ya teman Pro 2, di mana generasi mendatang akan membuat dunia penulisan, kemudian penyutradaraan, fotografi, bahkan seni peran berkembang diiringi dengan proses-proses kreatif yang pastinya lebih maju teman Pro 2.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Iya, masih bahas soal perkembangannya teknologi ya teman Pro2. Tentunya film pendek juga jadi wadah kreativitas anak muda teman Pro2. Semakin berkembangnya teknologi digital mendorong generasi muda pastinya untuk terus berkarya di ranah film pendek teman Pro2. Dengan durasi yang memang lebih singkat dan proses produksi yang lebih fleksibel, banyak anak muda yang memanfaatkan format ini menerapkan ide, kemudian menyampaikan kritik sosial hingga menceritakan pengalaman pribadi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga bisa kita temukan banyak di berbagai platform media sosial ya. Banyak film-film pendek yang bisa kita lihat, nonton di sana teman Pro2. Tidak hanya karya baru yang bisa dibilang amatur ya teman Pro2, karya yang sudah lama juga bisa kita nikmati dengan mudah, dan tentunya karya yang sebelumnya hanya diputar dalam komunitas, kemudian di festival, bahkan eksklusif bagi kalangan awam, kini bisa kita saksikan dalam waktu singkat teman Pro2. Kondisi ini tentunya buat film pendek semakin dikenal dan pastinya mendapat tempat di kalangan penonton. Dan juga film pendek juga menjadi wadah yang cukup efektif bagi anak-anak muda untuk mengembangkan kemampuan bercerita dan pastinya bereksperimen dengan berbagai gaya visual dan juga genre alur cerita teman Pro2. Ya, banyak pembuat film muda yang memang memulai karya perjalanan karirnya ya melalui film pendek sebelum terlibat jauh dalam produksi yang lebih besar. Tentunya format ini juga ya teman Pro2 memberikan kesempatan untuk kita belajar mengenai penulisan naskah, kemudian penyutradaraan, pengambilan gambar sampai dengan proses penyutingan tanpa membutuhkan biaya produksi yang terlalu tinggi teman Pro2. Dan tentunya film pendek juga bisa jadi sarana bagi generasi muda untuk mengangkat isu-isu yang dekat dengan kita sehari-hari ya teman Pro2. Boleh saja film pendek dianggap film amatur, tapi karena hal ini yang jadi daya tarik karena setiap jalan punya prosesnya masing-masing ya teman Pro2. Maka dari itu film pendek pastinya juga punya peran penting sebagai wadah kreativitas anak-anak muda dan menjadi langkah awal lahirnya anak muda berbakat di ranah profesional.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya teman Pro 2, tidak terasa ya sudah pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Seperti malam-malam sebelumnya teman Pro 2 di pukul 23 Agres hadirkan jazz musik buat menemani kalian di jaga malam ini. Teman Pro 2 selamat beristirahat buat kalian semua yang lagi mendengarkan Pro 2 Sorong di malam ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam. Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
4: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amat Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Prodio di kota dan kabupaten Sorong Bangka, di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Aman Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Prodio, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh,
1: tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Produeva, teman terbaik kamu.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

berkata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Baik, teman Prodway, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman Prodway semuanya selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas apapun itu ya. Oke, terima kasih teman Prodway yang pagi hari ini setia bersama kami. Semoga kebersamaan kita di udara ini bisa menjadi penyemangat untuk memulai hari ya dengan penuh energi dan juga pikiran positif. Tapi pernah gak sih teman Prodway mendengar pepatah, siapa yang bangun lebih pagi dialah yang lebih siap menyambut kesempatan? Ya meskipun terdengar sederhana, ternyata kebiasaan bangun pagi ya nih, ini buat teman Prodway semuanya yang belum bangun, harap bangun ya. Karena bangun pagi itu punya banyak sekali manfaat ya, bukan hanya sekedar untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga untuk kesehatan mental. Kebiasaan ini dapat membantu tubuh menjadi lebih segar, pikiran kemudian juga jadi lebih tenang, dan suasana mood kamu tuh juga bagus sepanjang hari ya. Bangun pagi memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan ritme alami atau jam biologis. Ketika kita memiliki waktu tidur yang cukup dan bangun pada waktu yang teratur, tubuh itu akan bekerja secara optimal ya. Kita akan merasa lebih segar saat bangun, tidak mudah mengantuk di siang hari, dan punya energi yang lebih stabil hingga sore, bahkan sampai malam hari. Selain itu, udara pagi juga masih bersih dan sejuk. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang memilih beraktivitas di pagi hari ya. Menghirup udara yang segar, kemudian sambil jalan santai. Kebetulan juga hari ini hari Sabtu ya, kan teman Prodway masih ada banyak waktu luang sekali untuk peregangan, jogging, bersepeda, dan juga olahraga lainnya untuk melatih kesehatan fisik teman Prodway.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Sekali lagi akan ucapin selamat pagi ya. Kita sambut pagi yang cerah ini dengan semangat baru ya, dengan kebahagiaan tentunya. Pokoknya terima kasih telah setia bersama kami menemani awal hari. Temu berdua semuanya bayang saat ini lagi bangun ya. Ingat hari ini juga hari libur ya. Ada juga yang masih bekerja juga, atau yang sudah menikmati secangkir kopi atau teh hangat di rumah ya. Pernah ketemu berdua ngerasa hari itu berjalan begitu cepat, tapi banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, atau mungkin ketemu berdua merasa terburu-buru sejak bangun tidur hingga akhirnya menjalani aktivitas penuh dengan tekanan. Ya mungkin ini hanya berlaku di hari kerja ya, tapi kalau weekend seperti sekarang ini kita agak santai ketemu berdua ya. Tapi sesantai-santainya kita, kalau bisa hari ini juga dimanfaatkan menjadi hari yang lebih positif, hari yang lebih produktif. Temu berdua tetap bangun pada waktu yang tepat ya, perbaiki pola makan dan pola tidur, olahraga kalau perlu. Temu berdua melakukan peregangan ringan kalau sempat, kita tenangkan pikiran kita ya. Terus kemudian susun daftar prioritas, kira-kira seharian ini temu berdua akan melakukan kegiatan apa ya. Semuanya bisa diatur sedemikian rupa di pagi hari ini. Dan jangan lupa awali rutinitas pagi ini dengan pikiran yang positif ya. Awali dengan kalimat-kalimat yang membangun semangat. Misalnya, hari ini saya akan melakukan yang terbaik, saya siap menghadapi tantangan dengan percaya diri. Karena pikiran positif itu dapat meningkatkan motivasi dan bisa membuat kita lebih optimis dalam menjalani aktivitas.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ya teman perdia, semoga teman perdia semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sekali lagi ngucapin selamat, terima kasih ya, terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia di awal hari ya. Semoga apa yang kami hadirkan di pagi hari ini dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk memulai hari dengan lebih baik lagi ya. Oke teman perdia, setiap orang itu punya impian ya untuk meraih kesuksesan. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sih yang membedakan orang-orang sukses dengan kebanyakan orang? Selain kerja keras, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya, ternyata banyak orang sukses itu yang punya satu kesamaan teman perdua, yaitu mereka itu selalu memulai pagi dengan kebiasaan yang positif. Banyak orang yang sukses itu memilih bangun lebih pagi agar memiliki waktu untuk diri sendiri sebelum kesibukan dimulai. Bangun lebih awal itu memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri tanpa terburu-buru. Yang kedua itu adalah olahraga dan bergerak aktif. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang harus dilakukan ya. Biasanya ada jalan santai, jogging, yoga, senam ringan atau sekedar peregangan selama beberapa menit. Itu sudah cukup membantu tubuh menjadi lebih segar, melancarkan peredaran darah dan juga meningkatkan energi serta lebih fokus. Kebiasaan ketiga adalah menyusun rencana dan prioritas. Orang sukses itu umumnya tidak memulai hari tanpa arah ya. Mereka tuh selalu meluangkan beberapa waktu, beberapa menit untuk menentukan apa saja yang ingin diselesaikan pada hari itu. Kamu mungkin bisa coba juga teman perdua untuk melakukan hal yang sama ya, dengan menentukan prioritas. Kamu bisa, istilahnya bisa terbantu sedikit ya untuk menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Kebiasaan keempat adalah mengisi pikiran dengan positif. Jadi sebelum menghadapi berbagai tantangan, banyak orang memilih mengawali hari dengan kegiatan yang menyenangkan pikiran dan juga menenangkan pikiran. Ada yang baca buku, dengerin podcast inspiratif, berdoa, bermeditasi, dan juga menulis jurnal rasa syukur ya. Kemudian ada juga kebiasaan kelima, itu adalah sarapan sehat dan mengurangi gangguan digital. Ini penting banget, jangan sampai pagi-pagi kamu udah mendapatkan asupan media sosial ya. Pokoknya bangun tidur, lakukan beberapa tahap yang tadi Eka kasih ke teman produa, lalu sarapan ya teman produa, karena sarapan itu bisa istilahnya memberikan energi bagi tubuh teman produa.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Over 2 pagi adalah awal dari segalanya ya. Cara kita memulai hari itu bisa mempengaruhi suasana hati. Jadi tingkatkan konsentrasi hingga produktivitas selama beraktivitas hari ini, temu Over 2. Tapi sayangnya tanpa disadari masih banyak loh kebiasaan yang justru membuat pagi itu terasanya terasa berat dan membuat kita tuh kurang bersemangat menjalani hari, temu Over 2 ya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ya. Misalnya nih, kesalahan pertama itu selalu sering menekan tombol snooze ya. Jadi kalau alarm bunyi, kita bukannya bangun tapi selalu menunda alarmnya. Ah, mungkin 5 menit lagi, 10 menit ya. Akhirnya bertambah semakin lama. Akibatnya kita bangunnya tergesa-gesa dan justru kita merasa lelah ya. Cara menghindarinya gampang, letakkan alarm sedikit jauh dari tempat tidur supaya temu Over 2 bisa perlu bangun untuk mematikannya. Ya, setelah berdiri, buka jendela, hirup udara segar dan lakukan peregangan ringan agar tubuh lebih cepat terjaga ya. Yang kedua adalah langsung memegang ponsel. Ini salah banget ya, karena banyak banget orang yang mengawali pagi dengan membuka media sosial, baca berita atau membalas pesan. Dan tidak jarang kegiatan yang awalnya hanya dilakukan beberapa menit malah berlangsung cukup lama ya. Kita juga gak enak banget rasanya kalau kita sudah dibombardir banyak informasi sejak pagi, karena itu bikin pikiran cepat lelah, sulit fokus ya, kekhawatiran berlebih juga muncul ya. Terus yang ketiga itu adalah melewatkan sarapan. Ini juga salah temu Over 2. Padahal tubuh itu membutuhkan energi setelah semalaman beristirahat, dan sarapan yang seimbang bisa membantu menjaga konsentrasi, meningkatkan energi dan membuat kita lebih siap menjalani aktivitas. Kesalahan keempat yakni tidak minum air putih setelah bangun tidur, karena tubuh itu kehilangan cairan melalui pernafasan dan juga keringat. Karena itu setelah bangun tidur memerlukan asupan cairan untuk membantu menyeimbangkan keseimbangan tubuh ya. Terus yang kelima adalah tidak punya rencana harian. Sebagian orang memulai hari tanpa mengetahui apa yang harus dikerjakan lebih dahulu. Akibatnya pekerjaan menumpuk, banyak waktu terbuang dan produktivitas menurun. Cara hindarinya adalah luangkan waktu sekitar 5 menit untuk membuat daftar kegiatan. Tentukan mana yang paling penting dan bisa dikerjakan terlebih dahulu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo, Ibu Siti.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman terbaik.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

Masih bersama Kadis pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini, banyak dari kita yang memulai hari dengan tergesa-gesa ya. Banyak yang baru buka mata aja udah yang dicari telepon genggam ya, yang dicari HP Teman Pro 2. Belum sempat benar-benar bangun, pikiran udah dipenuhi sama pesan-pesan yang belum dibales, jadwal pekerjaan, tugas menumpuk, sampai informasi yang ada di media sosial yang udah gak tahu lagi deh banyaknya seberapa ya. Nah, tanpa disadari kebiasaan ini bisa membuat tubuh kita yang sudah terjaga tapi pikiran itu benar-benar siap menghadapi hari. Akibatnya kita lebih mudah merasa cemas, kemudian sulit berkonsentrasi dan cepat lelah secara mental. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa dicoba untuk mengawali hari yang tenang adalah mindfulness nomor 2. Jadi mindfulness ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Artinya kita memberikan perhatian pada apa yang sedang kita rasakan, pikirkan, lakukan tanpa terburu-buru menghakimi atau memikirkan banyak hal sekaligus ya. Jadi mindfulness ini bukan berarti mengosongkan pikiran atau menghilangkan semua masalah, justru sebaliknya kita belajar menerima keadaan saat ini dengan lebih tenang dan sadar sehingga mampu merespon setiap situasi dengan lebih bijaksana ya. Mengapa pagi hari menjadi waktu yang tepat? Karena pagi hari ini adalah momen aktivitas belum terlalu padat. Suasananya biasanya masih lebih tenang, udara lebih segar, pikiran pun juga belum dipenuhi dengan tuntutan pekerjaan atau urusan sehari-hari. Jadi luangkanlah beberapa menit pertama kamu setelah bangun tidur ya untuk menenangkan pikiran, dan ini dapat membantu kita memasuki hari dengan suasana hati yang lebih stabil lagi.

0: 2.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semua

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik teman Prude, di pagi hari ini kamu mau sedikit sharing nih, gimana caranya menjaga semangat pagi meski kamu kurang tidur ya. Wajar ya, karena ini kan malam hari Sabtu lebih tepatnya ya. Tadi malam pasti gak sedikit di antara kamu yang begadang ya. Karena ya mungkin alasannya karena besok libur gitu ya. Tapi gak enak banget nih kalau kita menjalani hari dengan kurang tidur ya Temo Pro 2. Tapi ya Eka doakan semoga Temo Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat meskipun kurang tidur ya. Nah, sesekali memang kita mengalami yang namanya kurang tidur ya. Kurang tidur bisa saja terjadi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga semangat menjalani aktivitas sekaligus berusaha kembali ke pola tidur yang lebih sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa cara sederhana agar tubuh dan juga pikiran tetap siap menghadapi hari meskipun semalaman waktu tidur kamu tidak sebanyak biasanya. Ketika kurang tidur, godaan besar itu adalah menekan tombol snooze berkali-kali. Padahal tidur sebentar lalu terbangun lagi, itu justru bisa bikin tubuh terasa lemes gitu ya teman Pro 2. Jadi cobalah benar-benar bisa bangun di alarm pertama. Saat alarm kamu berbunyi, duduk sebentar ya, tarik nafas dalam-dalam, lalu berdiri dan lakukan peregangan ringan. Gerakan sederhana ini bisa membantu tubuh beralih dari kondisi istirahat menuju kondisi yang lebih siap untuk beraktivitas. Jangan lupa minum air putih karena selama tidur tubuh kehilangan cairan. Karena itu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah bangun dan kemudian minum segelas air putih. Air bisa membantu terasa lebih segar dan mendukung berbagai proses di dalam tubuh. Dan kebiasaan sederhana ini seringkali membuat kita merasa lebih siap menjalani pagi. Yang ketiga, buka jendela kamu, nikmati cahaya pagi. Ini Temu Berdua. Jika memungkinkan, kamu bisa menyempatkan beberapa menit di luar ruangan karena cahaya pagi itu bisa membantu mengenali bahwa hari ini itu sudah dimulai dan saatnya kita terjaga, bukan saatnya kita tidur gitu ya Temu Pro 2. Terus jangan lewatkan sarapan saat tubuh kurang beristirahat ya. Kalau kurang tidur, begadang, asupan energi itu akan kurang ya. Jadi sarapan ini bisa membantu menjaga kembali tenaga, konsentrasi, dan pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serta buah dan juga sayuran. Karena ini bisa membantu tubuh tetap seimbang. Jika terbiasa minum kopi atau teh, nikmati secukupnya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti sarapan ya. Terus mulailah dengan pekerjaan yang paling penting, karena ketika tubuh itu tidak dalam kondisi yang terbaik ya, alias masih ngantuk ya, jangan membebani diri dengan terlalu banyak tugas sekaligus. Jadi susun daftar pekerjaan, lalu kerjakan hal apa yang paling penting dan paling membutuhkan konsentrasi terlebih dahulu. Setelah itu, lanjutkan ke tugas berikutnya secara bertahap.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Ya walaupun ini agak sedikit telat, tapi gak apa-apa ya teman berdua, karena nih momennya juga udah lewat gitu. Ya kata sebenarnya mau ngomongin soal matahari terbit teman berdua, tapi ya udah deh gak apa-apa, mumpung ini juga masih pagi, kita masih merasakan bagaimana hangatnya udara. Kok udara sih? Hangatnya matahari pagi ya. Jadi pernahkah teman berdua meluangkan waktu sejenak untuk melihat matahari terbit? Momen ketika langit yang sebelumnya gelap perlahan itu berubah jadi warna keemasan, udaranya juga segar, dan cahaya matahari juga mulai menyentuh bumi dengan cara yang lembut. Bagi sebagian orang, matahari terbit itu mungkin cuma pemandangan biasa, tapi jika kita berhenti sejenak dan menikmatinya, ada keterangan dan juga keindahan yang mampu memberikan energi positif untuk memulai hari. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang keindahan matahari terbit serta bagaimana momen sederhana tersebut dapat memberikan pengaruh baik terhadap suasana hati dan juga kesehatan mental kita ya. Jadi matahari terbit itu adalah satu pemandangan alam yang selalu menghadirkan rasa kagum. Perubahan warna langit dari gelap menuju terang itu seolah mengingatkan kita bahwa setiap hari itu selalu membawa kesempatan baru. Cahaya pagi yang perlahan muncul itu memberikan suasana yang damai, ditambah ada suara burung ya, udara yang masih sejuk serta lingkungan yang belum terlalu ramai membuat pagi itu menjadi waktu yang istimewa banget untuk menikmati ketenangan. Nah, momen ini dapat menjadi pengingat juga bahwa kita itu tidak selalu terburu-buru. Terkadang berhenti sebentar untuk menikmati keindahan pagi itu bisa membantu kita merasa lebih tenang dan juga lebih bersyukur. Dan tahukah teman berdua bahwa paparan cahaya alami di pagi hari itu bisa membantu tubuh mengatur ritme harian. Jadi cahaya pagi itu bisa memberikan sinyal kepada tubuh bahwa hari telah dimulai, sehingga kita lebih mulai merasa lebih segar, kemudian siap untuk beraktivitas. Ketika kita menikmati pagi dengan suasana yang menyenangkan, pikiran pun juga akan cenderung lebih positif. Melihat cahaya matahari, menghirup udara segar, dan menikmati lingkungan sekitar itu bisa membantu mengurangi stres dan juga kepenatan dari kesibukan sehari-hari. Banyak orang yang merasa bahwa pagi yang dimulai dengan tenang membuat mereka itu lebih mudah berkonsentrasi, memiliki suasana hati yang lebih baik, dan hal ini mereka karena kita memberikan waktu bagi diri sendiri sebelum menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan, sekolah, ataupun aktivitas lainnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Oke, teman berdua, pernahkah kamu merasa waktu dalam sehari itu terasa begitu cepat berlalu? Baru aja gitu ya memulai suatu pekerjaan, entah itu apa gitu, tapi tiba-tiba udah menjelang sore gitu ya. Akhirnya banyak hal yang belum terselesaikan, tapi waktunya gak cukup ya. Atau mungkin teman berdua malah sibuk sepanjang hari, tapi masih banyak hal-hal yang belum terselesaikan ya. Untungnya hari ini tuh hari Sabtu ya. Coba bayangin kalau hari ini tuh hari Senin dan itu semua terjadi sama kamu, pasti akan keteteran banget ya. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, mungkin yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa banyak waktu yang kita miliki, tapi bagaimana kita cara mengelolanya. Karena setiap orang itu punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Orang yang mampu mengatur waktu dengan baik itu biasanya dapat menjalani hari lebih terarah, produktif, dan tetap memiliki waktu untuk beristirahat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit beberapa cara sederhana untuk mengatur waktu agar hari teman produknya bisa menjadi lebih efektif lagi. Yang pertama, mulai hari dengan rencana yang jelas ya. Ini adalah salah satu kebiasaan yang dapat membantu mengatur waktu adalah dengan membuat rencana sebelum memulai aktivitas. Kamu gak perlu jadwal yang rumit, cukup luangkan beberapa menit di pagi hari untuk menentukan apa saja yang pengen kamu lakukan di hari ini. Tuliskan tugas-tugas penting, tentukan mana saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, tentukan prioritas pekerjaan, karena gak semua pekerjaan itu punya tingkat kepentingan yang sama. Ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, ada pula yang bisa ditunda atau dikerjakan besok. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Akibatnya perhatiannya terbagi dan pekerjaannya tidak selesai secara maksimal. Jadi gunakan prinsip sederhana, kerjakan yang paling penting terlebih dahulu. Setelah tugas utama selesai, baru lanjutkan ke pekerjaan lainnya. Terus hindari kebiasaan menunda ya. Karena menunda pekerjaan itu adalah salah satu penyebab waktu terasa cepat habis. Karena terkadang kita bikin nanti aja ya kerjainnya, masih ada waktu gitu ya. Tetapi akhirnya pekerjaan menumpuk dan harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Nah, untuk menghindari hal ini, cobalah membagi pekerjaan besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Tugas yang terlihat berat nanti bakal kelihatan mudah jika dikerjakan secara bertahap ya. Terus kurangi gangguan yang tidak perlu. Di zaman sekarang ini salah satu tantangan terbesar adalah dalam mengatur waktu karena banyak gangguan ya. Terutama karena ponsel nih, ponsel, media sosial dan notifikasi yang seringkali mengambil waktu tanpa kita sadari ya. Jadi ya, bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi sepenuhnya, tapi gunakanlah dengan bijak. Atur waktu khusus untuk memeriksa pesan atau media sosial agar tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

weekend buat kamu semua Tomo Produa. Terima kasih juga Tomo Produa sudah bersama Eka dari sejak tadi jam 5 subuh tadi ya. Cukup pagi ya Tomo Produa. Dan kali ini kita akan ngebahas soal kebiasaan kecil yang membawa perubahan besar dalam hidup. Kira-kira apa nih Tomo Produa ya? Apakah ini sering terlewat dalam kehidupan kamu atau memang kamu sudah rutin melakukannya? Kita cross check ya. Yang pertama, bangun lebih awal dan memulai hari dengan tenang. Siapa nih yang suka bangun pagi? Biasa orang nyebutnya morning person ya teman produa ya. Jujur sih Eka ya of course bangun pagi ya, karena Eka juga dinasnya jam 5 subuh. Jadi jam 4 Eka tuh udah bangun teman produa ya. Untungnya begitu ya. Jadi bangun pagi itu memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hari tanpa terburu-buru ya. Kita memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, bisa merencanakan kegiatan dan juga menikmati momen pagi sebelum kesibukan dimulai ya. Ketika pagi dimulai dengan tenang, pikiran pun juga akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ya. Kita jadi tidak mudah panik ya, karena memiliki waktu yang cukup untuk mengatur apa yang harus dilakukan ya. Terus kemudian membiasakan diri bersyukur setiap hari. Ini penting banget teman berdua ya. Kadang-kadang kita suka lupa bersyukur ya, padahal banyak sekali yang apa ya, yang datang pada kita, baik yang baik maupun hal yang buruk, semuanya itu harus kita syukuri karena pasti ada hikmahnya ya. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum tercapai hingga lupa menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki. Padahal meluangkan waktu untuk bersyukur itu bisa membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif teman berdua. Terus kebiasaan selanjutnya itu membaca ya, membaca dan terus belajar. Kebiasaan kecil ini benar-benar sekarang itu sudah hampir gimana ya, karena mungkin sudah dibombardir sama informasi-informasi pendek di media sosial gitu ya. Jadi membaca buku itu menjadi sesuatu hal yang langka. Padahal membaca buku beberapa halaman aja ya setiap hari itu sudah membuat kamu tuh punya pengetahuan dan juga wawasan baru yang mungkin tidak tersedia di berbagai platform media sosial ya. Dan kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan dengan bergerak aktif. Banyak orang berpikir bahwa menjaga kesehatan itu membutuhkan waktu dan juga usaha yang besar. Padahal kebiasaan sederhana seperti jalan kaki misalnya, melakukan peregangan, memilih makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, itu sudah menjadi langkah yang positif ya. Kemudian mengatur waktu dengan bijak. Waktu itu ada sesuatu yang tidak bisa kita ulang kembali teman berdua. Karena itu kebiasaan mengatur waktu itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kalau bisa di pagi hari itu mulailah dengan membuat daftar sederhana tentang hal-hal yang perlu dilakukan selama sehari. Tentukan mana yang lebih penting dan hindari menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal yang kurang bermanfaat ya. Terus kemudian kurangi kebiasaan menunda. Seringkali kita tuh menunggu waktu yang sempurna untuk memulai sesuatu ya. Padahal langkah kecil yang dilakukan hari ini, detik ini ya, jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai sama sekali ya. Terus kemudian memberikan waktu untuk diri sendiri. Nah ini penting juga, di tengah kesibukan sehari-hari jangan lupa memberi perhatian kepada diri sendiri. Jadi luangkan waktu untuk melakukan hal yang bikin hati bahagia, seperti dengerin musik misalnya, melakukan hobi, berbincang bareng sama keluarga, olahraga, atau sekedar beristirahat. Karena merawat diri itu bukan berarti mementingkan diri sendiri. Justru ketika kita memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, kita dapat memberikan energi yang lebih positif juga kepada orang-orang di sekitar kita.